0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesihatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi.

Buat gig anak berjalan. Hari cuti. Gitulah utuh. Pagi ni minta we kita tu. Tak kira lah. Nak pergi mana pun minta kita tu jalan dengan selamat. Dan juga jangan lupa beringat. Ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah. Jangan duk main telefon. Gitulah utuh. Pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung. Ada beberapa hal lah. Lebih-lebih lagi belajar gitu. Nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu. Ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah utuh. Pagi ni kita rehat dululah sementara. Lepas tu kita klik mari pula utuh. Untuk pusingan yang kedua lah, ada beberapa hal untuk nak mari bicara ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

Kita berminat kita klik mari pula dalam pusing yang kedua dah untuk ruang bahasa pagi-pagi. Gitulah peminat untuk ruang bahasa pagi-pagi. Kita boleh jumpa setiap pagi Sabtu pada je pukul 8 pagi hingga sampai je pukul 9 pagi. Lebih kurang lah kita berjumpa. Mari berkasi tukar menukar fikiran ataupun mari dengan khabar berita. Gitulah peminat yang sedar didengar tak kira lah di mana saja. Semoga kita duduk dalam keadaan sehat walafiat dan juga jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah peminat untuk pagi ni dah berhubung ada beberapa berita ataupun beberapa hal ataupun maklumat untuk nak mari berkongsi dengan peminat. Lebih-lebih lagi dalam ruang bahasa pagi-pagi kita mari berkecek ataupun mari bercek pengajian lah. Ilmu pengajian berkata cara-cara pendidikan gitu ialah peminat, supaya kita bertukar menukar fikir ataupun khabar berita apa saja. Gitu juga peminat sebut kata mengaji pendidikan gitu untuk kita dah kecil atau didikan ni sangat penting lah peminat dalam kehidupan kita. Katanya apa dia panggil, ada satu buah hadis katanya orang kita ni hidup mari dah kena belajar, kena mengaji sejak daripada daleno hingga sapa lubek kubur. Gitulah katanya, penting tak penting boleh kita amat fikir dah. Untuk pendidikan ni sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan sebab kita mengaji, kita belajar, kita didik, inilah dapat kita boleh ilmu untuk apa dia panggil, untuk kita boleh ilmu, boleh pakai sehari je, tambah pengalaman kita dan juga boleh bagi masa depan kita ataupun anak-anak kita tu peminat. Katanya ham ngaji ataupun ham belajar, ham didikan ni peminat, dah belajar bukan hanya di sekolah. Bukan hanya di sekolah, bukan kena nanti duduk dalam bilik pak segi, nanti bukan kata kena duduk jadi ada keradaan, ada gapo gitu peminat. Kita juga boleh belajar lah di rumah, di masjid, di tempat kerja, ataupun daripada ibu bapa kita, daripada guru, semua orang yang duduk with ilmu kita dah tak kira lah. Ilmu hal pengajian hari-hari, ilmu cara-cara buat amal ibadah, ilmu apa saja demo tu sebagai guru untuk kita peminat. Dan juga hal-hal pengalaman setiap hari dah. Gitulah katanya, apa memang kita belajar ni tak kena nanti duduk dalam bilik, tak kena nanti ada apa dia panggil, ada keradaan, ada komputer dah. Sebabnya belajar boleh belajar belakang. Lebih lagi masa sekarang, zaman sekarang peminat, ada dengan teknologi, ada dengan telefon untuk nak memudahkan kita belajar. Sekarang ni ataupun zaman learning peminat, kita ada telefon sute, boleh dah kita nak mengaji. Masuk YouTube, masuk ke Google dah, nak tahu harga apa, boleh kita cari dah. Mudah sangat kita nak belajar. Kita boleh belajar melalui telefon, gitulah, melalui komputer, ada internet dan juga melalui video pembelajaran. Yang penting ialah rajin belajar dan juga sentiasa mahu menambah ilmu. Gitulah ibu bapa kita memainkan peran penting untuk memberi semangat kepada anak-anak dan supaya suka belajar gitu. Ibu bapa pun kena beri semangat kepada anak supaya anak kita rajin belajar. Kena tanya anak kita kata masa depan tu nak jadi gapo, nak ngaji lagu mana. Gitu peminat. Guru pula apa dia panggil, membimbing lah murid dengan ilmu dan juga akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Masyarakat juga perlu bekerjasama dah untuk nak menyokong pendidikan. Gitulah peminat, belajar sepanjang hayat sangat penting lah. Walaupun sudah bekerja ataupun sudah umur 40 dah, tak kira lah umur berapa pun, orang kita duduk sehari-hari kena belajar, kena mengaji. Mengaji hak agama, mengaji hak cara hidup sehari je, buat rapa lagu mana dah, mengaji untuk nak buat kerja cari rezeki. Gitu, kita masih boleh belajar perkara baru. Ilmu akan membantu kita menghadapi perubahan zaman
dan juga meningkatkan kualiti hidup kita. Itulah, marilah kita bersama-sama jadikan budaya untuk nak baca. Baca surat dan juga belajar sebagai amalan hari dia. Gitu saya biasa dengar katanya, siapa-siapa berahi baca ataupun suka baca surat, demo tu sebagai orang ingin nak menambah ilmu sehari-hari. Tak kira lah surat gapo, gitu, buku gapo dah. Apabila dia baca, mana kata dia boleh ilmu daripada buku tu dalam masa dia duk baca tu. Gitulah, dengan apa dia panggil, dengan ilmu kita dapat membina diri, bina keluarga, bina masyarakat dan juga bina negara yang lebih maju. Gitulah, terima kasih belaka yang sedar didengar dah. Semoga kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar. Dan juga kita belajar dah, kita kena gunalah, guna di jalan yang betul. Jangan kata belajar lagu ni, cari peluang kita belajar tu pergi buat salah. Kita bukan peminat. Kita belajar dah, kita ada ilmu dah, kita kena guna di jalan yang betul, jalan yang benar. Apabila kita guna jalan yang betul, jalan yang benar, gitulah jadi manfaat, jadi faedah kepada diri kita. Dapat apa orang panggil meningkatkan kualiti hidup kita, dapat meningkatkan apa orang panggil kos sara hidup kita tu. Gitulah peminat, untuk hari ini dah kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi.

Begitu lah peminat yang mana kita sudah rehat dengar anasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang itu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Gelombang FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak DJ mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak tim ngan sawatajala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan sawatajala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dekat-dekat peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Gelombang FM 95 MHz Sining pun boleh, dan juga Gelombang FM 92 MHz dan satu lagi Gelombang FM 94.25 MHz Sawatok Jala, dan juga page-page Facebook gitu namanya page Sawatok Cut Jala Kerum Perancangan Sampan. Bolehlah kita ikuti tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar, tak payah di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belaka. Gitulah kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ini tu kita jumpa dengan ruang Rum Sang Praktis Thai, membina negara Thai. Gitulah untuk ruang Rum Sang Praktis Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada jam pukul 9 hingga sampai jam 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruang Rum Sang Praktis Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruang ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับ ตำแหน่ง บรรจุ ใหม่ เนี่ย ได้รับ ตำแหน่ง บรรจุ ใหม่ di สช. gitu untuk ruang Rum Sang Praktis Thai ataupun membina negara Thai.

kehat ataupun gelombang hak ada ruangan bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatho Yala Jut Gerom Prachar Sampan. Dan juga TikTok Sawatho Jut Yala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam. Untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar tak kira lah berita ha polisi, berita ha tepatai. Kita boleh titam ataupun boleh turut-turut lah tapi ya tak titam lagi page Facebook tu. Jangan lupa ikut tukcai dan juga ikut titam. Sebab tak sewi kita tu pelat komun kau san, pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dan ruang ni ruam sang peratet Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya berpulau ambil tugas ataupun rap nanti tenrong ni. Untuk mari jaga untuk mari dulae pendengar-pendengar dulae คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวทชยะลากิตุลาปิยอดบิตอปะคอบาลากูมาโนกาเตอตะปงโนada soalan nak tanya tak kira lah soalan apa saja bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusing yang kedua dalam ruangan membina negara Thai ataupun rumsang praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dulu lah sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusing yang kedua dalam ruangan rumsang praktek Thai.

Dan juga sekarang itu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhir lah dalam ruang ini membina negara Thai ataupun ruang sang praktek Thai. Untuk ruang ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10 ผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz ataupun gelombang radio gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingnya terakhir dah, saya pun silap salus minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, jam yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10 gelombang FM 92 MHz Sawatthot Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ini, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapar dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut caracon katik. Tu kokoh duduk bawa. Dan juga hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ด็อกเตอร์อามานบาบอสบางปอตะยอสุเทพาBacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: จัดขึ้นเป็นปีที่9ครับประจำปีพุทธศักราช2569หรือปีที่รอดศักราช1400
1: Inilah Station Radio Thailand Wilayah
0: งานนี้จะมีการจัดขึ้นวันที่17กรกฎาคม2569ณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับกิจกรรมนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับหรืออบจ.ยะลาได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาหน่วยงาน
2: ภาคการภาคเอกชน
1: Inilah stesen radio Thailand wilayah Jala gelombang 95 MHz. Selepas ini ikuti mengelasung soro di Majelis Agama Islam wilayah Jala dari Maulidur Rasul Hijrah 1449 di Majelis Agama Islam wilayah Jala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Majelis Agama Islam wilayah Jala dari acara Maulidur Rasul 1448 kali yang ke-9 bertempat di Majelis Agama Islam wilayah Jala. Gitu peminat pendengar, sekarang ini kita berada di Dewan Syarat ataupun Hall Percum. Dalam majlis tu mengadakan acara Maulidur Rasul peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pertandingan tilawatul Quran, hafazal Quran di peringkat 14 wilayah selatan Thai dan juga lagi.
1: Ya, pada hari itu daripada tim Sawatan Jala kita duduk di Majlis Agama Islam Wilayah Jala hari ini dengan saya Nurihan Yamasari bersama dengan Adik Bukhari Wangok untuk mari melangsung soro kepada peminat peringat kita yang ada dengar di Kelomel 95 Sawatan Jala hari ini. Hari ini itu dengan Majlis Maulidur Rasul di Majlis Agama Wilayah Jala hari ini tu daripada majlis kita hari ini siap sedia dah kita pergi dengar di WT. Setelah lagi kita klik mari dengan upacara Majlis Maulidur Rasul pada hari ini.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรีครับในฐานะประธานในพิธีในวันนี้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ยืนนะครับลงด้านล่างเวทีนะครับเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยส่วนท่านที่นั่งบนเวที
1: Ya, sebenarnya yang dikasihi sekalian dengan majelis Maulidur Rasul di Majelis Agama Islam Wilayah Jala pada hari ini dan daripada Sawat Hajalas di Glomer 95 Sawat Hajalas ini kita berlangsung soro dan pipi pet majelis buka majelis hari ini dengan Jula Raj Menteri di Majelis Agama Islam Wilayah Jala.
2: Gitu, peminat untuk meresmikan daripada Syekhul Islam ataupun Jula Raj Menteri sudah buka majelis untuk majelis Maulidur Rasul dan juga pertandingan tilawatu dan hafazal Quran di peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Gitu sikit untuk acara dalam majelis Maulidur Rasul yang akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 17 Karakadakom, 7 hari 7 malam bertempat di Agama Islam Wilayah Jala di Tasab.
1: Ya, selain pada tu ada kegiatan harus suruh 5 wilayah di Selatan kita di sini dan kegiatan kotek pro'e daripada Kiraati dalam tempat teh tahun 2009. Bersama dengan ada pameran hak daripada sekolah Agama Islam Wilayah Jala dan Samina Kenakamakan Masjid dalam Wilayah Jala bersama dengan ada kusuh memaju muslimah dalam Wilayah Jala dan pamereh di Tadika di Lape daerah di Wilayah Jala kita. Lepas tu ikutilah pada peminat peringat kita semua biar dia dengar suara nidah tu boleh kita mari dengan majlis Maulidun Rasul dan mari dengar hafal Qur'an pembaik, mari dengar tilawat Qur'an pembaik. Nah, tepat sebelah sampai tepat 17 lain pada tu ada jual barang-barang ni, jual barang makan, jual pakaian hak muslim kita, boleh kita mari di Majlis Agama Islam Wilayah Jala di sini.
2: Gitu sikit siapa tak luar masa tengah hari waktu malam peminat ada ceramah agama daripada penceramah tak kira lah tak ayah su tiba babasuh bangpa ayah mai dan juga ada forum daripada Dr. Aman ada juga lain-lain lagi lah dan ada uni bertuah lah hadiah utama iaitu tiket untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 20 hadiah lah. Dan juga ada hadiah lain-lain lagi lah, hadiah bersikar toto kipah boleh kita mari daftar bersama pada waktu malam peminat.
1: Buka long tabian daftar nama mesti pada pukul 8 dah.
2: Ya.
1: Pihak hok duk kota Pining atau pihak nak mari dalam kegiatan ni boleh mari di sini dah. Lepas tu bersama dengar boleh dengar pengalaman hok influencer dalam tempat teh dah. Ya. Hok kita nampak tu dalam poster dia tu ada Kak Wedah. Kak Wedah ni dang juga kita hok pihak hok duk titam tu boleh kita mari dengar atau kita tak ada mari tempat sini. Kita tengok dalam page hok sekarang ni โทรทัศน์แห่งประเทศไทยอาตาว่า NBT จาลายเนาะถ่ายทอดสดเลยhari-hari di sini pada peminat kita hari ini tu dengan stesen radio Thailand Wilayah Jala kita hari ini kalau ada silap salah kejepem minta maaf peminat kita semua di bawah naungan PO kita tu PO Supawadi Chai Wiset hari ini dah. Lepas tu hari ini tu kita sekat ni dulu, lepas tu lepas ni nanti dengar esok pula kita mari melangsung soro pula dah. Masa mana tu kita nanti dengar di Glomer 95 Sawat Hajala. Hari ini saya Nurhanya Masari
2: dan juga saya Muhammad Bukhari Wango
1: dan tim dengan kita hari ini sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kawasan Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Itulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gereh ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glomeh. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

itulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni. Bu ambil tugas pula ganti bewang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 Mekon. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana. Tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedah. Tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai. Di Glamet FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni, ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Alhamdulillah. Dia Suratul Anbiya ni ada 112 ayat saja. Jadi kita duduk di ayat yang kene, ayat yang 106. Nah. Ada lagi yang ni ayat saja nak habis Suratul Anbiya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah kerana kita boleh nak belajar tafsir Al-Quran Karim. Nah, sambung dari awal sehingga sapa juzuk yang 17 dah. Satu nikmat yang besar. Nah, karena kita boleh mengaji tafsir Quran. Maka tak ada dah lah ilmu ni hak lebih pada kita belajar tafsir Qurannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna fadlal Quran ala ghairi min al-azkar." Sesungguhnya sebaik-baik sesungguhnya lebih Quran di atas yang lain ni supaya ngatu hal lebih di atas makhluk. Sebab tu kita boleh dengar Quran ni kok naik maksah. Orang dengar Quran ni mula-mula sekalinya Tuhan rahmah. Tuhan Tuhan rahmah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibaca Quran, fastami'u lah. Maka nak kita dengar. Wa ansitu dan kita senyap, jangan bosan. Berarti molek la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang hak dengar Quran ni, belajar Quran ni, maka orang hak belajar Quran ni dia akan dapat jalan yang lurus, jalan yang betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini tunjuk kepada jalan yang paling betul. "Wa yubashshirul mu'minin," dan dia ada cerita berita baik kepada orang beriman. "Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'malun shalihat," orang-orang yang beramal soleh, "anna lahum ajran kabira," wasa mereka itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang hak turut Quran ni tak akan sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa hak turut pertunjuk aku Quran ni enggak? "Fala yadhillu," maka dia tak akan sesat, "wala yashqa," dan dia tak akan jadi celaka. "Wa man a'rada 'an dzikri," siapa berpaling daripada aku kok, daripada perintah aku Quran dan sebagainya, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka sungguhnya bagi dia hidup yang celaka. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami hipung dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. "Qala rabbi lima hasyartani a'ma," dan berkatalah dia, "Ya Tuhanku, kenapakah akan hipungku dalam keadaan buta?" "Waqad kuntu basira," dulu aku celak, boleh tengok. Sebab itulah kita mari dengar Quran, boleh belajar tafsir Quran. Pahalanya besar. Dan sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Anta kedua, bahwa engkau berada waktu pagi, fata'allam," maka engkau belajar, "ayatan min kitabillah," satu ayat dari Quran, "khairul lak," lebih baik bagi engkau, "min antusalliya," daripada bahwa engkau semaya mi'ata rakaatin, satu rakaat. "Wala antak dua," dan bahwa engkau berada di waktu pagi, "fata'allamu," maka akan belajar, "baba minal ilmi," satu bab daripada ilmu,
umila bihi au lam yu'mal bih. Nah, ilmu habasi amal ke atau habasi etikok ke, khairul laka. Nah, lebih baik bagi engkau min antusallia daripada bahwa engkau semaya al-faraqatin sibu raka'at. Sebab tu, nah, kita mari belajar satu bab daripada ilmu. Boleh ilmu lagi, boleh pahala lagi. Nah, dan begitu juga bila kita masuk ni, kita bakat chair. Dah kita bakat chair dulu supaya orang lain boleh dengar. Orang lain boleh tahu juga, boleh kerti juga. Banyak lagi orang yang duduk nak. Orang yang duduk nak dengar Quran, duduk dengar tafsir. Tapi ya tak ada turun, tak ada gapo, tak ada naik, naca, gapo semua. Tak tahulah. Kerana banyak. Dah Quran ni ialah ilmu yang paling orang berat. Orang panggil berat. Berat. Nah, syaitan ni ia tak sewi orang dengar Quran. Syaitan ni ia tak sewi orang belajar Quran. Dan amal yang biasa baca ni, yang biasa susah, berat Quran. Kenapa? Kerana syaitan banyak dah tak sewi kita duk baca Quran saat ni tu. Dah. Sebab tu jadi susah nak belajar Quran ni. Dan ia berat kan ni sakut paut dengan perintah tu yang direct pada kita. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan ilqa capok kepada engkau saat ini. Qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Karena mengandungi perintah Allah. Dan dia juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-100 ni. Allah Subhanahu Wa Taala firman, inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan cukup bagi orang yang cita-cita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berilmu. Nah, Quran ni dia ada isi kandungnya cukup dah. Nah, orang yang nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tu has book. Nah, tu has book siap-siap dah kata orang hak buat amal. Nah, sikit pun akan apa akhirat syok. Tengok tu has book ke. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Maka siapa yang nak wa amma kebaikan saat ini tu sabiji zarah, tak nampak tengok dekat tahdina yarah, dia akan nampak. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Okey, buat benda tak oleh pun nampak juga. Nah, man jaa bil hasanati falahu ashru amsali ha. Okey, buat pahala plus 10. Tu hai wayak cekak dah. Aman jabis sayyati fala yujza illa mithlaha. Siapa buat benda tak malak? Dah boleh so ya. Tak ada boleh 10 pa. Jadi fok kita ni kok orang dok tawar apa tak ni dah ni kau nak buat mai badak sungguh boleh dah lah. Nah. Tu hai dok sebut. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Tuhan janji orang beriman beramal soleh bagi mereka itu yaitu pahala keampunan Tuhan dan pahala yang besar. Apa kita Tuhan duk tawar apa tak tu tok se buat amal ibadat lagi, tok se semaya lagi. Tuhan sebut qad aflahal mu'minun, sesungguh beruntung orang beriman. Weh, royak terima berjaya. Jadi orang mengucap orang beriman pada Allah ni jaya dah. Qad aflaha ni makna terima ni cerak, jaya cerak dah. Beruntung dah terima orang jadi orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khashi' lah semaya. Tuhan sebut. Orang yang butuh yang khusyuk semaya kan untuk saya semaya. Walladzina hum anil lagwi muridun. Dan orang yang
tak peduli kepada benda-benda hak sia-sia lara. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang hak memberi zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang jaga arah, jaga neh daripada jauhkan dia daripada zina dan sebagainya. Illa walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Malakat atas isteri suami dia sajalah. Neh. Ha, orang dia saat ni dia buka. Nah, tu ada ayat gitu. Wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang jaga amanah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, orang jaga semaya. Ulaika humul warithun, orang tu akan boleh, orang akan dapat jadi orang makan pesaka syurga, boleh syurga. Alladzina yarithun al-firdaus hum fiha qanidun, dia boleh syurga firdaus, kekal dalam syurga firdaus. Nah, tu had oyak patah tu tu. Nah, Allah, apa fok kita tak ada rasa ingin nak jaga semaya, apa tak jaga nah amal ibadat ke apa semua tu hewayat siap lah kau dah nah. Ada keterangan bagi orang yang nak buat amal ibadat sungguh tak ada apa, yakin juga dah tak ada oyak cekak dah sepengat orang tawa hamun buat kau tu boleh, kau tu buat kau ni boleh, kau ni. Tapi manusia ni nak oyak. Nah. Manusia ni dia gaduh ke panggil dah. Dia gaduh. Ah, tu manusia ni dia sepatu tu hai oyak lah. Nah. Ah, dia ni perangai dia nya iaitu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah tu. Nah. Al-Qiyamah okay. Kalla bal tuhibbun al-ajilah. Tidak, bukan mereka itu tuhibbun al-ajilah, nak benuh cepat. Nah, watadharun al-akhirah, dia tinggal akhirat karena dia nak hak selalu dah. Tengok perangai kita ni fast food, syurga jadi fast food juga. Duk makan burger, makan gapo, makan benuh di atas dunia ni. Kita nak cepat belaka. Kita ni tabiat manusia. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah. Tu sepatu juga. Neh. Tu hasbuk banyak dalam Quran ni. Eh kana? Ya nak hak selalu dah ni boleh lalu dah. Mana boleh? Neh. Kita ni kalau kita nak saka ayah kita, kena tunggu yang mati dulu. Amat juga. Kalau kita nak saka Tuhan, kita kena mati. Nah, kita kena mati dulu, baru boleh. Tu pun Tuhan widah di atas kita, di atas dunia ni. Ada cekat dah. Tuhan ada wicekat dah. Nah, akhirat Tuhan wi lagi. Tapi Tuhan ada oyak lah Quran gitu gini. Abasyir.

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Tuhan Yesus, oh ya, berita baik kepada orang beriman, bahwa bagi mereka itu syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Tuhan Yesus, siap dah. Itu buat kita, Tuhan Yesus, belakang dah, gitu gini, mafarrat nafil kitab min syait, tak ada tinggal apa sekarang, oh ya, belakang, nak syurga, gitu gini, apa. Lepas tu pula, ha, neraka, oh ya juga, orang-orang hak tidak turut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ah, tu. Tengok tu hasbu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Ah, dan surah iaitu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang hak kufur ingkar Allah Subhanahu wa taala daripada ahli kitab dan kafir musyrikin ahli neraka tu ya. Nah. Ah, tu duk oyak belakang dah, tapi gitulah manusia ni. Dia tak ada, dia tak tak takut, tak apa muka, tak ada napa apa. Teh iman tu ada percaya, tapi percaya tu bukan siapa tak satu tahap. Masa takut dak. Dia percaya ni banyak pekak ke bagi dah. Ah, tu. Dia banyak pekak. Cahaya ni dia banyak pangkat apa ni, iman ni, iman percaya, percaya bang ni banyak pangkat sepo kita ke. Nah, kita takut kat ulah, kita yakin semua tu yang bisa ke, sebab tu kita takut dia.

engkar. Kita tahu. Waktu dengan ilmu. Dan kita tahu bahawa ada syurga. Maka kita tahu. Kita yakin melalui ilmu. Yang kedua, ya. Bagaimana hakul yakin. Hakul yakin ini kita yakin. Kerana benda tu tu benar. Benda tu semua bagus tu. Cerak. Benda ni lagu ni dia. Maka kita yakin. Bagaimana hakul yakin. Yang tiga, ainul yakin. Kita yakin kerana nampak. Nampak cerak. Nah. Kena pakoh. Kena tek jula. Nah. Nampak. Atau bisa. Maka itu bagaimana ainul yakin. Sebab Allah SWT sebut ke. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, jadi al-alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا tidak. Nah, لو تعلمون علم اليقين, jikalau kamu tahu ilmu yakin. Nah, كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Kemudian kamu nampak dengan mata bagi ilmu yakin. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Nah, sebab tu ada haqqul yaqin, ada ilmul yaqin, haqqul yaqin, ainul yaqin. Kita tak ada yakin mana, bila kita tak yakin mana, kita tak ada cahaya mana lah. Kita percaya tapi orang panggil, tak ada takut. Kenapa kau takut nak? Nah, nah insyaAllah lah. Adalah TikTok, 30-40 orang minta bakat share lah. Nah, kau dah lepas. Pet ni 110 gram minta share gama deh. Okey hok nak dengar lagi tu banyak lagi. Share masuk kelum, share masuk tu masuk ni insyaallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad malaikat untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Nah, apa maksud sini? Jadi rahmah. Maksudnya Tuhan, apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi rahmah dan jadi nikmat sah Tuhan utuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pertamanya kerana dengan sebab Nabi ni kita boleh beriman pada Allah. Kita percaya dengan kewujudan Allah yang menciptakan kita. Nah, ini nikmat besar. Supa dengan ni lah kita kata supa dengan orang hak tak ada. Tak tahu kata makpok ya siapa. Maka orang geroyak kata ni ayahmu ni. Kepeksak ternyata kata memang ayah yang sungguh. Oh mujulah demon ni. Nikmat besar dia ni. Nah. Misalnya kita sesak jalan. Orang mari tunjuk kita jalan. Maka itu orang panggil satu nikmat besar muncul dari dia. Tidak kita sesak situ lagi. Sebab itulah Nabi SAW ni jadi nikmat. Jadi rahmah. Jadi nikmat. Nikmat. Ya rahmah dengan nikmat ni gini kita boleh. Nah. Apa maksud? Nah. Nikmat dan rahmah. Nah. Jadi nanti nak cek sikit deh. Nak cek sikit. Kalau kita ni baru cek sikit tu. Deh. Nak cek masuk dalam kelum-kelum dulu. Kelum deh. Cek masuk lagi kelum. Itu kita cek lagi. Cek kelum hajj.

satu dia. Apa beza di antara rahmah dengan nikmat? Nah. Tuhan sebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum

minha. Tuhan sebut wadhkuru ni'mat Allah. Hendaklah ingat ni'mat Allah. Ni'mat Allah tu ke apa? Islam. Agama Islam ni'mat. Kita tahu apa beza di antara rahmah dengan ni'mat? Rahmah ni gini. Dah. Misalnya, kita buat klik bagai stay kereta rumah kita. Dah, maka kita suruh. Suruh anak kita akut. Suruh anak kita akut tu lama berat nyanyo dia kan. Bila nyanyo tu, kita kata tak apa berhenti dulu ha. Dah. Nyanyo suruh berhenti tu. Suruh berhenti tu panggil rahmah. Nyanyo tu panggil rahmah. Lepas dah berhenti saat ni gini ha. Dah ni make air dulu kita wi air, dah ke air, ke tepung, ke apa semua panggil nikmat tu. Nikmat. Ah, seperti juga. Allah Subhanahu wa taala tengok. Dah kita tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut ke? Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Anaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Pegang dengan tali, pegang Quran lah. Wa la tafarraqu, jangan pecah belah. Orang masa tu, orang Arab tu pecah belah. Maka Datuk Hai tengok pada masa tu, orang Quraisy ni duduk di padang pasir. Dan duduk tengah batu ke panggil. Tak maju pun. Jahiliyah. Nah, teruk benarlah sangkum masyarakat saat ni tu berat tak mengaji, tak apa. Jahil. Dan bukan sekadar tu sahaja. Kau masa tu ada pemerintah atau jadi kerajaan besar di muka bumi dua. Pertamanya Parisi, Iran. Dan yang keduanya iaitu Rom, Constantinople atau Constantinia. Nah, masa tu duduk mengetah dunianya. Dan kedua-dua ni, nah, sesak, zalim. Nah, zalim. Maka masyarakat masa tu Tuhan nyanyo. Maka Tuhan nyanyo saat ni tu, bila Tuhan rahmah, maka Tuhan hatah utuskan Nabi kita SAW. Tuhan su'umah arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan engkau melainkan supaya jadi rahmah pada sekalian alam. Lepas tu, nah, Tuhan utuh hatta Nabi mari. Kerana Tuhan nyanyo. Nyanyo kepada manusia di muka bumi ini. Maka Tuhan hatta Nabi. Dah. Lepas tu pula, Tuhan hatta Nabi. Tuhan nyanyo. Tuhan ui pula turun ke Quran. Oh, nikmat Quran, nikmat besar ni. Kenapa apa kita boleh ambil jadi berdomai Quran sana ni. Nikmat. Ini orang panggil rahmah. Rahmah ni nak ui jadi molek. Kerana nyanyo. Nak ui jadi baik, nak jadi poh. Nah, saat ni tu ada yang mau tanya. Apa? Yang mau tanya saat ni ni. Yang baru tulis layar TikTok ni ke? Nak. Apa ni? Dia kata, hak duk jadi haru-haru hari ni ialah sama tuk guru duk baluh di antara, di atas sosial. Jadi kita nak oyak gini, mula-mula fok kita kena faham, mula sabuh ayat ni. Islam ni mari ya Islam ni. Islam ni rahmah. Leh, dan Islam ni jadi nikmat. Rahmah ni, dalam bahasa Arab rahimah, ya rahmur rahmah ni, makna, kerana nyanyo. Dan rahmah ni nak wik orang tu baik, nak wik orang saat ni tu. Jadi nyanyo ha ni, kita kesiaplah. Nah, sebab tu, nak wik jadi baik, bukan nak wik balas. Sebab tu, Islam ni, tu Facebook ke, telah kera. Wadhkuru ni'mat Allah. Anaklah ingat nikmat. Nikmat tu, apa nikmat Islam? Nikmat Allah. Agama Islam tu lah. Idh kuntum a'da. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da. Ketika dulu munduk balah. Tengok Islam hari tu. Tekoh-tekoh orang Arab duk balah. Fa'allafa baina kulubikum. Maka Tuhan wujadi baik. Wujadi jinak baik di antara kamu. Bukan sekadar baik saja dak. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka menjadi supong adik-beradik. Dah baik patah kotu. Sebab tu saya duk oyak banyak kali dah kata.
Nah, kalulah agama ni supaya duduk ngajar, tak kira balik mana-mana pun, kalau duduk ngajar tu, dah, kalau duduk ngajar, pun jadi racung. Nah, maka itu tu, bukan lah, bukan. Nah, kerana agama ni, bukan lagu tu, agama ni, ya benar, rakyat on, ya, hasasi. Kena kecek molek, kena hajak molek. Ya baik tu agama. Tak baik tu hari wa yaudu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Suruh dakwah secara maw'idhah hasanah. Molek. Dah kalau sama fok kita boleh kecek picek, duk pakak, duk kata oleh sosial ke apa. Boleh ke apa? Boleh ke apa? Nah. Dan kita duk fikir tengok. Nah. Duk fikir tengok saat ni tu, gini, kita tak ada masalah kalau kita saat ni tu duk nak duk orang panggil, tak ada masalah gapo kalau kita nak royak demo tak kena. Dah, orang tu tak kena ni tak kena. Jangan royak sebut nama tu lah, royak tu lagu ni tak kena.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tak senang apa. Kalau sebut tu ayah nak timbul fitnah, nak timbul jadi tuduh secara direct kan panggil dah. Maka orang-orang hak kena kata tu pun dia tak ada. Nak timbul fitnah, ya kita ni dah. Ikhtilaf ummati rahmah. Nah, ikhtilaf ummah ni rahmah kan. Karena selisih ni rahmah. Rahmah ni tu maksudnya Ia tak jadi sejalan dah. Ada dua tiga jalan. Sebab fiqh dapat mazhab. Bila dapat mazhab ni ada jalan lah. Jalan kalau kita wasa sepik. Nah, ketika kita nak tawaf misal, turut mazhab Syafi'i, kena ada wuduk tepuh ke sokmo, turut mazhab Hanafi. Jadi rahmah. Rahmah ni maknanya hak kita ni tak boleh gidah, maka kita ada jalan. Nah, ada jalan turut mazhab lain, pahamai mengikut mazhab ni. Jadi buka dengan sebab ni jadi kita dapat rahmah. Rahmah. Jadi kenapa? Kalau duduk situ susah kan, susah tu. Nah, kalau kita terasa kan tak apalah. Tak mau kan tepuh kan semata, maka mazhab jadi rahmah. Ikhtilaf al ulama, ikhtilaf saat itu rahmah. Jadi rahmah. Jadi buka jalan jadi kita senang pula. Tu rahmah tu mana buat kita senang, buat kita saat ni tu. Nah. Jadi sebab tu ikhtilaf ummati rahmah. Apalah dia mau duk oyak. Kata hadis ni tak sah, tak sahih, tapi makna dia tu sahih. Nah. Makna dia saat ni tu ke? Kan apa? Kata setengahnya kata-kata ba'du tabi'in. Nah, Allahu a'lam lah. Karena kita nampak jelah kan bila khilaf ada. Nah. Bila ada pendapat banyak boleh kita pilih kan. Tepat-tepat saat ni tu merupakan rahmah lah. Sebab tu ada benda-benda lagu ni ni dah jadi rahmah. Kemudian bila ngajar ni wakwi orang panggil saya doa tadi dia tak ada masalah ke apa. Dia mau nak ngajar saat ni tu nak oyak hak pendapat kita lagu ni, tapi kita kemeraikan ya ada boleh khilaf ni kita ni setengah-setengah tu jauh langsung daripada fiqhu al-ikhtilaf, fiqh ikhtilaf, fiqh perbezaan ni fok kita tak erti langsung. Jadi kita kena meraikan orang lain, ada adab. Saya buat konser ngaji dulu, kita buat witian ni pun orang yang bahas tesis, bila kita buat ni ada adab yang kita nak tulis nama orang, pendapat orang tu, pendapat orang ni ada adab dia, cara dia. Bukan kata kita sebut nama tak tukar lu ikut dah bukan lagu tu, dan kita cara ibarat, cara kita nak tulis tu bila kita nak tubik pendapat kita tak serupa dia, kita kena tulis kelimah yang layak dengan ilmu orang panggil. Dia bukan kecil tangga ni, kecil ilmu. sakup pau dengan ilmu ni kita hal sakup ilmu semua kecek tak kira tak kena. Lepas tu nak oyak ke apa hak dia mahu tak support kita tak ada masalah, tapi nak pergi kata huduh tak boleh. Dah nak kata huduh tak boleh waktu ubik kelimuh-kelimuh hak tak layak tak boleh. Kerana apa? Kerana benda tu tu hawa hawa nafsu lah tu. Dah hak tu tu ada waktu timu ada waktu timu yang dibalas teru. Dan hak tu tu kita buat nyanyi kau orang istifzaz bagi. Dan ada setengah tu nah giduk kata pula, giduk kata fokcuk ni gitu gini. Duk buh nama tu sepengarai merubuh lah ni ahlul bid'ah. Tak boleh aku tu. Duk panggil, panggil kau orang ahlul bid'ah. Nah, ahlul ahwa misal. Duk panggil al-ahbash, duk panggil puak ahlul yune, kalewal yune misal. Itu istifzaz, bukan. Ning-ning saya nak oyak dah. Nak oyak tak. Orang yang pasal ni ni, untuk orang panggil fitnah tu pun fitnah. Racung, saya ada oyak dah luar tu, jadi racung orang panggil. Jadi racung, tak mana dia racung? Oh, dia oyak tu, kita pertahankan dah benda mungkar, apa ni, kita nak tolak benda mungkar. Tak kau tak boleh kecek aku ni. Boleh kecek, oyak lah benda tu mungkar. Benda ni benda mungkar, benda bid'ah. Oyak lagi lah, mengikut pahamai remo. Tapi dia mau nak gibuh atau orang lagu tu, orang tu, tak boleh. Kadang-kadang apa, itu buat bertimu. Wak kita wak nyenyeman istifzaz wak orang lain nyenyeman itu klik wak apa kita alih tu hasbullah ta subbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilm. Kalau kita maki kau ke maki nah tokong galau ke maki tu lagu tu. Jadi buku duk kata gim hari ni nah hidup buh gama oh benda ni benda orang panggil nakliat benda hak teruk nah orang duk wak amal ke sini tu orang fitnah. Dah peng fitnah orang panggil. Dah. Ya, dah fitnah ni orang panggil rakyat ya sat ni ya kos ya yo. Umuh bis. Ya saya nak oyak pada fufuk kita ni, dah. We pahal gini. Supaya kata ha ha semaya gaya. Oh ni saya raya lasan ni rabu. Supaya kuning. Kita nak oyak semaya gaya ni. Nah, kalau Saudi tekah dengan kita dengan negeri ni, ya mesti pada apa? Tak ada masalah perkara kali. Saudi ayah lasa, kita ayah abu, tak ada masalah lah. Kerana you negeri suku-suku. Negeri suku-suku. Malaysia, okay kita kata dah Malaysia. Oh, Malaysia ayah lasa, okay, kita ayah abu, kita kata Malaysia, tak kata. Kerana negeri suku-suku. Okay tabar dengan okay tupak. Okay golok dengan okay rata banjir. Gaya suku-suku, okay tak kata makara. Posa tak kata makara, kerana ni negeri suku. Tapi kalau orang tani sama orang tani, orang jala sama orang jala, raya suku-suku, orang kata. Ini orang panggil fitnah ni. Hak wajib kita kena meraihkan. Dan hak ni lah hak, hak sebut oleh kaedah supekah, Al-Hakim Yarfa'ul Khilaf. Eh, Hakim Yarfa'ul Khilaf. Kita ni nak oyak. Kita hidup turut raya. Contohnya lah, kita nak misal ya. Dia mahu ada sitik, dia mahu nak rak ke apa, tak masalah. Perkara. Dia mahu turut raya orang Afrika untuk mari pakar negeri kita, tempat kita ni. Orang bergerak lah kira. Kerana apa? Kerana pelik orang panggil dia. Lepas tu pula dia mahu ambil orang hari tu wak pun ketop dalam setepak orang panggil. Supaya dengan kita, kalau kita balas dengan adik-adik teruk ke? Tak supaya dengan orang kita balas dengan orang jala balas kita ni. Kerana tak ada katup pun yang kelihatan mahir. Tapi kalau lah kita ni balas sama sekapung kita, tapi kita balas kita, tak tegur hari ni, isok, tak tegur jumpa, ya tak payah puluk, tak payah tu, ya ni. Jadi orang kata, fitnah lah benda-benda tu. Kerana, ya dah dekat. Kita kena pahal benda ni. Kita kena pahal. Ini banyak orang kita tak pahal. Tak pahal. Nah. Ngajar, nak pergi sedap mulut, sedap kapa. Kita dah. Dia ayat turut sunnah. Tapi benda lagu ni tak boleh turut dah. Nah, tak boleh turut dah benda lagu ni. Oleh iyadah billah. Saya nasihat. Lillahi ta'ala. Nah, tak boleh. Orang ni kalau lah. Tak boleh. Nah, apa ni? Hoduk bubuh ramah. Bubuh gambar ruwa-ruwa. Allah, astagfirullahaladzim. Tak boleh hoyak kau kalau tak ada bubuh gambar. Dah. Kita tak meraihkan langsung. Lepas tu mulut pula racun. Ah, tak ada racun, tak ada racun gapo gerak sebab kita. Raymond ni kata, Raymond ni kata juga, dak kena ingat selagi. Kata Raymond mula. Al-Bahdi panggil orang hak mula ni teruk. Orang hak mula. Dan orang hak mula ni teruk. Dah ni fitnah ni. Kita tengok. Sepuluh Nari Syih. Nari Syih ni sebab pecah-pecah sapalah ni 20 tahun lebih tak aju sebab apa? Sebab ada orang-orang mula-mula dulu. Dia ni lawaknya. Kecek tuduh ke apa tu. Ni okay, kali Nari tak boleh nak panggung. Sapalah ni. Dok balah ada uti hati. Ada uti wadu ni panggil fitnah. Nah. Ha, tu nak pandai mudah ternapak. Sepuluh tu juga. Nah. Bila orang hok duk ngajar sat ni, hidup kata duk gapo hak ni. Hok lebih gambar kata duk tu tadi. Orang hak dengar pun jadi betul juga. Nah. Sebab tu saya nak oiak bahawa kalulah nah. Kalulah duk ngajar pasal ni ni, mana rahmah? Waktu saya sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak utuskan engkau melainkan jadi rahmah pada sekalian alam. Mana? Rahmah ke mana? Jadi rahmah ke mana? Dah. Waktu saya sebut, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. Katakanlah dengan sebab limpuh kurnia Allah. وَبِرَحْمَتِهِ. Dan sebab rahmah Allah. Quran. Nah, فَبِذَلِكَ. Maka dengan sebab demikian, fal yafrahu, maka hendaklah kamu rasa muja, wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik daripada barang yang mudah himpun lagi daripada harta dunia. Nah, kita nak ya Islam ni rahmah, usahalah Islam menjadi rahmah. Nah, tak kena usaha dah Islam, tapi kita cara kita, penyampaian kita, nah, penyampaian kita kepada apa ni masyarakat. Ya okey panggil. Nah, kalau kita tengok dengan ainur rahmah, dengan mata rahmah ni, kita tengok orang okay, buat maksiat, kita bukan benci kepada dia nah. Kita benci kepada maksiat. Kita tengok orang okay, kafir, kita tidak benci pada orang okay, saat ni kita benci pada kupur tu. Yalah kutu. Nah. Dan kita tengok. Sebab tu kita dengar Syekh apa? Syarawi ke siapa? Dia kata dulu ni orang duk bom kat tempat orang duk buat maksiat contohnya. Dalam tempat bar, tempat gapo tu. Dia kata kita tak nyanyi ke dia kalau dia mati situ. Kalau dia mati situ ke? Kena tu ke? Ya. Tepat tak molek gitu. Gimana? Pergi neraka. Kita tanya, ya masuk neraka. Tu. Maknanya, kita ni kena mikir patah ketu. Dah. Rahmah saat ni tu. Makna rahmah. Makna. Nah. rahmah. Islam tu. Dah. Ni kita ni. Mek Islam, mek agama mari. Wak kecek, wak kecek agama hadis Quran. Lepas tu duk dah cucu gitu, kata gitu, kata kau gini hari-hari bukan benar tu dah. Faham? Dia demo kata gitu, berkata kita dulu tu bukan tak khilaf. Dulu ni orang tani ni duk timur mari. Nah, dulu gitu tu banyak dah. Tetapi tak ada duk cuca pergi mari sekolah ni. Tak kali. Nah. Bahawa-bahawa kecek bahawa dah kecek benda tak betul. Supaya saya duk dengar. Nah. Bila ada seorang Tok Guru. Nah. Sebut bahawa. Baru ni. Turuk. Orang awam kalau turuk Quran betul sesat. Misal. Nah. Ah, kecek tu duduk situ dulu. Lepas tu mari hok sebelah lek ni pula. Oh ya, ata fok ni ni fok beci krok eh, fok tak se ka krok eh ni, fok tak se ka krok eh, fok yo nak lari lalu. Ah. Fok ni orang panggil nak buhapi, nak buduh, nak tuduh. Eh, karena apa? Karena ada orang tak sekro, orang jadi ulama. Penti percak, orang tak dok, orang tak sekro ni. Tak dok. Maksud ya lagu lain. Tapi kecek per lagu tu betul tak betul, suku kira pula. Tapi nak giduk hurai. Kata fok ni fok tak sekro fok nak turut akal fikir otak dia. Mana boleh lagu tu kecek lagu tu. Tuhmah orang panggil. Fitnah. Dah tuhmah ni tuduh ke. Dah buhtan. Haa tu. Jadi benda ni tak betul. Dah tak leh. Dah kecek lagu tu tu. Tapi haa hok demo ni kecek betul tak betul. Haa orang panggil di segi mariat saat ni tu kalau kira semua tak leh lah kecek lagu tu. Ya nak ayat kau lain tapi lu orang pahal sekaligus dia tak boleh kecek gitu. Kerana apa? Kerana Quran yang ada ni Nabi SAW sebut kata raktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara lan tadillu abadan, kamu tak sesat selama-lama mata masaktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan kedua kitab Allah Quran wa sunnata Rasulullah dan sunnah Nabi SAW, tak akan sesat. Sebab tu gue panggil adab di antara adab tak boleh kecek gitu. Kerana kerana supaya dengan dah sepengah Nabi SAW nama penuh, kita kena sebut nama penuh, kena selawat Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, kena sebut Nabi dan sebagainya. Dan sebab tu juga kita nak riwayat atau Quran lagu tu tu neh, nah, tak boleh lah kecek lagu tu. Tapi ya maksud lagu tu tidak, kita bertahu neh, semua lepas tu ada sebelah pihak ni tak kerti mari duduk hurai kata oh fuk ni fuk tak usia Quran lagu ni tu wak witimu fitnah lagu tu dia tak usia Quran. Kau ni orang ulama, orang Islam semua cinta Quran, semua kasih Quran, semua nak dah Quran, semua belajar Quran, semua mengaji Quran. Mana pula?
2: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada kakak peminat pendengar kita semua. Gitulah, apa khabar katik, lagu mana, udara cuaca ataupun pendengar kita, peminat kita di mana katik, lagu mana. Gitulah untuk sekarang ni dah dalam ruang selatan aman damai. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada je pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang di Glomer FM 95 MHz Sawata Jalan sehingga je pukul 8 malam ataupun pukul 20 lah turut akor DJ tu dah pukul 8 malam ataupun 20 lah gitu untuk malening dah ada hal sikit lah ataupun ada berita lah untuk nak mari bersapa kepada peminat kita, iaitu pihak kerajaan dah dia buka daftar untuk siapa-siapa duk azir-azir duk ingin-ingin berasa nak pergi buat haji tahun depan, tahun 2570 ataupun 2026 ataupun Hijriah 1448. Gitu maklumatnya. Lagu mana kita mari tengoklah sikit belum kita nak main kecek tu. Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita dululah yang mana sedar didengar dalam ruang selatan aman damai malening tu. Untuk malening peminat pendengar kita yang mana sedar di rumah ataupun duk tah gerak gitulah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan katih, tidur-tidur rehat-rehat wi cukup ataupun makan-makan ni yang faedah. Jangan duk makan benda minyak, benda lemak ataupun benda-benda apa orang panggil benda-benda yang tak nak molek mana kepada badan kita lah. Air-air manis gitu, kita kena makan air saja. Air kosong tu lebih banyak, 2 lit sehari ataupun 8 gelas lah lebih kurang gitu. Dan juga jangan lupa senen-senen katik ataupun okam langkai katik lah, petai-petai tu luar-luar 20 minit tak apa dah sehari dah. Seminggu tu boleh 2-3 kali tak apa dah gitulah, untuk wi badan kita bergerak-geri ataupun wi tubik peluh katik untuk kesihatan kita dah. Dan juga gitu peminat yang mana duk dengar atas kereta tu, minta kita tu berjalan dengan selamat lah. Jangan lupa turut aturan-aturan katik ataupun apa orang panggil kod macam racun tu. Jangan-jangan duk bawa derah, jangan-jangan duk langar, apa orang panggil api merah. Dan juga jangan duk main telefon dah gitu, ngatuk kita berhenti ataupun basuh-basuh muka gitulah. Untuk kita jalan dengan selamat, orang menupai pun selamat, jalan dengan puas hati. Itu sikit untuk maklumat yang mana katanya pihak kerajaan dia siap sedia untuk buka daftar nama yang mana rakyat Islam negara Thai kita ni yang mana sendai duk azir-azir ataupun duk berasa ni kita ni sudah siap dah untuk nak pergi buat haji, bolehlah kita daftar nama sejak hari ni hingga tanggal 31 Julai ataupun 31 bulan 7 ataupun bulan Karakadakum. Gitulah timbalan juru cakap Perdana Menteri ataupun Rong Kosok macam samnak Nayuk Rata Menteri. Tu dia katanya pihak kerajaan negara Thai sendiri pun siap sedia lah untuk nak buka daftar untuk rakyat Islam dalam negara Thai wi daftar untuk nak gi buat ibadat haji di Mekah gitu pada tahun 2570 lah ataupun tahun depan lah, yang mana pihak kerajaan dia buka daftar nama dah lah ataupun perlong tabian dah lah we rakyat negara Thai yang mana duk azir-azir ataupun duk kata kita ni siap dah untuk nak pergi buat ibadat haji, bolehlah kita daftar sejak hari ni hingga tanggal 31 Karakadakum. Nak daftar di mana? Daftar melalui barisat ataupun puperkopkan lah yang mana disedai izin untuk nak buat ataupun nak apa orang panggil nak wogi lah, nak wogi sedai-sedai orang nak buat ibadat haji tu, yang mana negara Thai ni ada 103 orang ataupun 103 barisat tu untuk
hak dapat izin untuk nak buat, nak pergi rakyat negara Thai untuk pergi buat ibadat di Mekah, ibadat haji. Gitulah, jangan lupa kita belum kita nak daftar ataupun nak melalui berisat mana, tok seh mana, kita cek dululah sikit. Takut-takutnya kena tipu ke, saya juga kedui yang juga kita ni nak pergi buat ibadat haji. Banyak dah lah kita duk tengok berita menipu, tipu-menipu, ha-ha apa saja. Apa tu kita minta wi jauh lah, minta wi jauh, wi rakyat kita ni jauh kepada puak-puak nipu. Dan juga kita sendiri pun yang mana nak daftar tu, kita cek dululah berisak ni boleh harap kedok, lagu mana, kena tak kena, baik mana. Gitulah untuk kita boleh buat ibadat haji dengan sempurna, boleh haji yang mabrur. Gitulah untuk sekarang ni dalam ruang selatan aman damai tu, kita rehat dululah seketika. Patut kita klik mari pula dalam pusingnya terakhir dalam ruang selatan aman damai. Sekarang ni tu kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika. Patut kita klik mari setagi dah untuk ruang selatan aman damai.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawota Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko di ruangan, hidup

0: Syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وَفَقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات adik-kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Taala bagi peluang kepada kita dan kita dapat mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh inilah yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi persiapan kita untuk kita nak hidup di hari akhirat esok. Wal baqiyatus solihat. Hak boleh duduk sekali dengan kita, hak boleh pergi sekali dengan kita di hari akhirat esok ialah amal baik kita, amal kebajikan kita. Dan oleh itu dah munasabah Tuhan bagi peluang lagi kepada kita hari ini, kita sama-sama berazam, pakat ingat, pakat niat, kata umur kita ada sikit lagi. Dah umur kita ni ada sikit lagi lah, dah ada tak banyak dah. Maka di penghujung umur kita ni, kita nak buat baik, nak buat kebajikan, nak buat amalan-amalan hak soleh. Hak boleh jamin kita selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Adik-adik ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak dengar hikayat. Nah, cerita. Hikayat dan cerita ni ambil daripada seorang alim lah. Seorang alim. Dan semoga seorang alim, dia nasihat, dia cerita kepada kita, jadi boleh manfaat kepada kita, boleh kita bakal mikir. Dah. Kita mari tengok kitab sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra wa hiya anna Hatiman al-Asamma kana min ashabi Syaqiqin al-Balkhi rahmatullahu ta'ala ala. Jadi mailah sama-sama kita renung, kita mari tengok. Ta'amal ni makna kita ambil perhati. Itu dia, ambil perhati, ambil renung, ambil mikir. Nah, mikir, perhati, renung tu, nah, fi hikayatin ukhra, pada hikayat yang lain, iaitu bahwasanya Hatim al-Asamma ni, seorang Hatim ni seorang ulama yang alim, nama dianya Abdul Rahman Hatim bin Unwan bin Yusuf al-Balqi. Seorang ulama ni nama dia Abdul Rahman, tapi orang kenal dia, orang makruh dia dengan Al-Asamma. Ha, dia kenal dengan dia Al-Asamma, Hatim Al-Asamma, orang kenal dia. Nah, adalah ia sahabat, sahabat yang dekat lah. Nah, dengan Al-Balqi. Ha, dua ni mudah-mudah kata dok bersaing lah. Ha, tu dia dok bersaing. Dok pergi mari lah. Dok, kalau kita agak dok belajar pergi mari. Maka bertanya ia akan dia pada suatu hari. Nah, lepas tu dok dalam satu hari itu saing dia ni lah. Nah, Al-Balqi ni, saing dia ni, dia dok tanya Hatim. Dia kata, hei Hatim, kita dua ni dok saing 30 tahun dah. Kita dok ngaji gi mari lah, mudah-mudah kata. Al-Balqi ni dia jadi tok guru. Hatim ni dia jadi anak murid. Ha, mudah-mudah gitu. Sama dia tok guru dia kata, kita dok saing gi mari, dok mengajar gi mari ni lebih kurang 30 tahun. Lepas pada tu dia kata, dalam 30 tahun hak kita dok saing ni, apa kau hasil kita? Boleh pedah ke apa kita dua ni? Ah, tu dia. Kita dua ni boleh pedah ke apa? Kita dok saing 30 tahun dah. Ah, kita boleh pedah ke apa? Ah, tu dia. Nah. Faqala Hatim. Dah, bo saing dia Syakik tu saat ni. Dia kata, kita dok saing 30 tahun ni, gapo boleh? Jawab Hatim kata, hasaltu samaniya fawaid minal ilmi. Aku dapat faedah daripada aku dok ngaji dengan mung ni, 8 faedah. Ha, 30 tahun aku dok saing dengan mung, dok ngaji dengan mung ni, boleh 8 faedah. Ah, tu dia. Lepas tu aku nak ambil 8 faedah ni lah. Aku berasa kata cukup dah. Kalau kita faham, kalau kita geti 8 faedah hok aku nak royak ni, aku berasa kata pandai dah. Cukup dah. Wahya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Aku rasa kata kalau aku ambil lapik karoning ni, aku akan dapat selamat, aku akan dapat berjaya dalam hidupku. Ah, tu dia. Faqala syakikun mahiya. Maka katalah saing dia hok baik saat ni, gapo dia? Eh Hatim, gapo dia hok mu kata lapik karo tu? Ah, qala Hatim. Ah, ni dia. Hatim jawab kata, ha, satu. Ah, tu dia. Satu, al-faidatul ula, faedah yang pertama, anni nazartu ilal khalqi. Ah, ni dia. Nah, jadi faedah pertama Hatim kata, aku tengok amal soleh ni lah adalah temui dekat bagi engkau dalam kubur. Aku rasa kata tak ada dah kau lain. Kau nak jadi temui, kau nak jadi saing dalam kubur esok, amal soleh. Ah, tu dia. Nah, bahwasanya aku tilik. Nah, tilik di sini yakni akan sebagai tilik untuk buat iktibar. Tilik di sini tengok saja untuk mikir. Untuk mikir nak buat mengajari. Bahwasanya aku tilik. Aku kepada makhluk. Aku tengok kepada semua orang ni. Nah, ada kepada makhluk ni. Aku nampak bagi tiap-tiap daripada mereka itu kekasih. Semua orang itu ada kasih belakang. Ada benda hak dia kasih, ada benda hak dia sayang. Dan yang dirindu, hak dia cinta, hak dia berasa senang, hak dia berasa ingat. Orang ini, makhluk ni. Nah, dan setengah daripada dimakia itu kekasih menyertai ia akan dia kepada sakit matinya. Kadang-kadang aku tengok. Nah, kekasih itu saat ni dah
1: kata
0: dia duduk sekali dengan dia hingga dia mati. Dan setengahnya menyertai ia akan dia kepada tepi kubur. Setengah-setengah tu hak dia balik, hak dia kasih tu ikut mari sampai tepi kubur. Tak ada pergi sekali dengan ia dok. Kalau dia kasih kepada anak, bahawa dia mati, anak dia mari hatta sampai kubur. Kalau dia kasih kepada kereta yang baru beli. Kereta baru beli ni Fortuner 2.5 juta. Bahawa dia mati, dia memuat kereta tu saat ni, mari hantar dia sampai kubur. Kereta tak pergi sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada rumah, hak dia buat 3 juta, 5 juta, 10 juta. Rumah pun tak ada turut mari sekali dengan dia dah. Kalau dia kasih kepada bini, sepatu juga. Nah, kalau gitu, kemudian kembali ia. Semua benda tu saat ni, bila dia mari harta kekasih dia sampai di kubur, kelih habis. Lepas pada orang tani mayat, lepas pada baca talqin siap, pakat kelih berlaku. Dan tinggal ia akan dia seorang diri. Tinggallah mayat tu saat ni, dia seorang diri dalam kubur. Dan dia ada masuk sertanya di dalam kuburnya daripada mereka itu. Semua tu saat ni tak ada dia masuk duduk dalam kubur sekali dah. Pakat kelik lebih. Anak kelik, bini kelik, orang warah kelik. Lunong kerja pun kelik. Habis kat kelik lebih. Anak tangis pun kelik. Itu dia. Nah, oleh seorang pun tak ada tinggal seorang pun. Pakat kelik habis. Itu dia. Maka aku fikir. Ini tempat kita nak ambil. Maka aku fikir dan aku berkata, bermula sebaik-baik kekasih bagi seseorang itu, barang yang masuk ia bahaya itu, sertanya, serta tua dia tu di dalam kuburnya, dan menjinuk ia akan dia padanya. Aku tengok tak, tak ada dah. Bagi orang nak masuk duduk sekali dengan dia, orang nak jadi temen dia, orang nak jadi sain dia dalam kubur. Dah aku tengok, dah tak ada dah. Melainkan segala amal yang soleh sahaja. Orang nak duduk sekali dengan kita dalam kubur, tak ada dah orang lain. Melainkan amal baik kita tu. Amal soleh kita tu. Hak kita duduk sedekah atas dunia. Hak kita duduk tolong orang atas dunia. Hak kita duduk semaya jumu'ah di atas dunia. Hak kita duduk baca Quran di atas dunia. Hak kita duduk mengajar orang di atas dunia. Amal baik, amal soleh ni lah. Dia kata, boleh masuk sekali dengan kita di dalam kubur esok. maka aku ambil akan dia. Maka aku ambil akan dia akan amal soleh dia. Kekasih. Aku jadi amal soleh tu aku saya. Benda aku kasih, benda aku saya, ialah amal kebajikan, amal soleh tu lah. Aku ambil dia, wak jadi kekasihku. Nah, supaya ada ia bagiku pelita di dalam kuburku. Supaya aku nak jadi ada pelita dalam kuburku. Jadi amal soleh kita ni lah, amal baik kita ni lah, baca Quran kita ni lah, semaya jemaah kita ni lah, dia akan jadi pelita di dalam kubur kita esok. Tu dia. Nah, dia akan jadi pelita di dalam kuburku. Dan menjinak ia akan daku padanya. Boleh aku duduk jinak-jinak dalam kubur. Dan tiada meninggal ia akan daku seorang diri. Aku tak tinggal lah seorang diri. Ia tak tinggal aku. Ia duduk kalingan aku. Inilah sebagai temiku. Hatim kata. Tu dia. Nah. Ini. Nah, pedoh yang pertama. Iaitu. Amal soleh. Amal baik. Amal kebajikan lah. Yang akan jadi temi kita di dalam kubur kita esok. Habis satu. Masuk yang kedua. Al-fa'idatus saniyatu. Dan bermula faedah yang kedua. Iaitu. Lawailah nafsu supaya syurga adalah tempat kediamannya. Oh, yang keduanya. Kita kena lawai nafsu. Dia nafsu ni, dia nak ajak kita jauh dengan Tuhan. Tu nafsu. Atau nafsu. Nafsu ni, dia nak pisah ajak kita nak jauh dengan Tuhan. Tak sewi ingat kepada Tuhan. Kalau kita berasa nak pergi sejik, dia royak kata, kau dulu orang nak mari ni. Nafsu. Setel. Dan juga nafsu ni, dia nak bagi-bagi hak dia kening. Hak setuju dengan hati dia.

Dan firman Allah Ta'ala. Aku tengok firman Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41. Ada dalam itu. Tuhan katakan no. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 40 sampai ayat 41 dalam surah An-Nazi'at. Tuhan katakan no. Tuhan kata dan ada pun mereka yang takut ia akan kebesaran Tuhannya. Tuhan kata siapa-siapa takut Tuhan. Dia menengah ia akan nafsunya. Dia boleh lawan nafsu dia. Maka sesungguhnya syurga itu iaitu tempat kediamannya. Orang hak turut hukum Tuhan. Orang hak lawan nafsu ni. Tuhan kata dia akan boleh duduk dalam syurga. Ini dia. Wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun. Dan aku yakin bahwasanya Al-Quran itu sebenar. Fa badartu ila khilafi nafsi. Maka segera aku kepada menyelahi nafsuku. Lepas tu, aku bersising tangi baju aku dengan memeranginya. Aku tahu kata, Tuhan ayat kata, orang hak lawan nafsu ni, orang ni boleh masuk syurga, maka aku bersungguh-sungguhlah. Nak ayat kata, ya sungguh tak apa mana? Ya sising tangi dia. Sising tangi baju dia untuk lawan hawa nafsu. Ini dia. Maka segera aku kepada menyalahi nafsuku dan bersising tangi baju aku dengan memeranginya dan tiada aku bersedak akannya dengan bahawa dengan hawanya hingga reda ia dengan taatkan Allah Ta'ala dan mengikut ia. Lepas tu aku pun tak ada ikut lah. Nafsu buat senok kau tu, aku duduk senyap. Aku tak turut dia. Sehingga aku dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau ni tu hewayat siap dah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah cawmi ibu bapa, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Selagi Hatim kata, segala nikmat dunia akan binasa dan amalan soleh sahaja yang kekal. Ia kata semua dunia ni binasa habis. Punuh habis. Umuh batu. Beratus-ratus lapis. Punuh. Kebun deria, beribu-ribu rai, punuh. Semua makhluk ni akan punuh. Segala nikmat hak terawi atas kita di atas dunia ni semua punuh belakang. Siapa masa dia, dia punuh. Dan amalan soleh sahajalah yang kekal. Melekat amal soleh sahajalah yang kekal. Hak boleh duduk sekali dengan kita hak tak punuh. Bahwasanya aku melihat aku akan tiap-tiap orang daripada manusia berjalan ia pada menghimpun tembunan dunia. Aku tengok manusia pakat berjalan duk himpun duk tambung dunia. Tambunan ni makna tambung, pakat duk tambung. Tambunglah. Lepas tepat tak habis-habis. Orang mari nak jual tanah situ, murah ambil. Orang mari nak jual sini, murah ambil. Tu.

0: ambil belako. Orang panggil manusia dah buat tamu akan dunia. Kemudian tamu tu sana yakni habuan dunia atau pedahnya. Nak dunia tak habis-habis. Ya dunia ni tak cukup. Tak habis-habis. Kemudian memegang ia akan dia. Menggenggam akan tangannya. Apa tu manusia tu saat ni? Pakak pegailah dunia tu saat ni dengan tangan dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Ayat tengok pula. Pada ayat Quran yang Tuhan sebut. Tuhan sebut katakan no. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bab. Ha ni dia. Tuhan berkata, barang yang di sisi kamu itu binasa. Tuhan kata, hei manusia, barang yang kamu duk milik tah dunia ni semua binasa habis. Dah, semua binasa habis. Dan barang yang di sisi Allah itu kekal. Barang hak duk dengan Tuhan, hak di sisi Tuhan tu hak tu hak kekal. Adapun hak duk dengan mutah dunia ni binasa habis. Maka aku memberi akan hasilnya aku daripada dunia bagi wajah Allah Ta'ala. Maka aku membahagi akan dia antara segala wang untuk pakai miskin supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Kalau gitu dia kata, aku ni segala harta dunia ni aku bagi ikut Tuhan. Aku bagi ikut Tuhan kata. Aku tak taruh fokus orang dah. Kita pun kena cadar gitu jugalah. Jangan ambil kita belakang. Cadar untuk agama Tuhan kata. Cadar untuk jalan Tuhan kata. Itu dia. Mana jalan Tuhan? Nah. Fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka aku bagilah. Barang hak Tuhan beri kepada aku ni di dunia ni aku bagi untuk jalan Allah Ta'ala. Gapo kata? Nah, iaitu nah. Aku membahagi akan dia antara segala orang miskin. Aku beri kata, taruh kata harta aku ni untuk orang miskin. Supaya ada ia petaruh bagiku di sisi Allah Ta'ala. Taruh harta ni untuk orang fakir miskin, untuk anak yatim. Supaya apa? Supaya harta ni jadi bain akhirat kita. Tu. Bain dunia ni kita taruh dah. Taruh bain akhirat kata. Tu dia. Kalaulah kita buat bala tu, insya-Allah selamatlah kita. Tu dia. Nah, berapa dah? Nah, tiga dah. Yang keempat pula, al-faidatur rabi'atu. Yang keempat ni, kemuliaan yang sebenar ialah bertakwa kepada Allah. Orang nak dapat mulia, orang nak dapat lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang takut Tuhan. Itu dia. Ya, orang yang takut Tuhan. Nah. Bahawa so aku melihat aku akan setengah daripada makhluk sengko ia akan bahwasanya kemuliaannya dan kelebihannya itu pada banyak kaum. Aku tengok kata setengah daripada orang ni dia duk peher kata dia nak dapat mulia ni dengan banyak orang. Banyak anak tangi. Kita turun kereta gerak sore, anak tangi keliling atau kita wasan lebih tu. Wasan debek tu. Tu dia. Nah, Kita wasal debat tu, ia tengok setengah-setengah manusia ni, ia basa lebih kerana kerana orang duk keliling dia ramai. Haa, tu dia. Nah, dan keluarga, ia berasa lebih kerana keluarga. Dah, ayahku jadi nayuk, adikku jadi tuk meni. Haa, nak gapa lagi. Sepupuku jadi belak, dia ada berasa gitu. Nah, maka tertipu daya ia dengan mereka itu. Ha. Dia ambil benda tu, tu nak jadi tipu daya. Aku tak apa, warisku jadi pukat. Ha, misalnya. Aku tak apa, warisku jadi pukong. Jadi, dia tertipu daya. Ha, tu dia. Nah, dan sengko oleh yang lain pula, ada orang lain pula, ya sengko akan bahwasanya pada banyak harta dan banyak anaknya, maka bermegah-megah mereka itu dengan dia. Ada setengah orang itu, ya sengko kata dia ni harta banyak. Ah, aku ni bahasa megah, tak ada apa dalam aku ni. Nah, tengok umur aku ni 30 juta dah awak. Tengok kereta aku ni, mau ambil barang 5 juta ambil barang. Ah, tengah-tengah dia duk pakai bahasalah tu. Dan sengko setengah mereka itu akan bahwasanya kelebihan dan kemuliaan pada merampas akan harta manusia dengan zalim. Ah, kadang-kadang dia wasa yang debel. Nak bagi hak siapa dia pergi setuk, dia pergi ambil. Ah, tu dia. Macam-macam lah. Dan ni nak wayak kata, jenis orang hak sekor gitu. Nah, dan iktikak oleh satu puak akan bahwasanya pada membinasakan harta dan melebihkannya dan membazirkannya. Oh, dia tu, dia ada harta, dia bahasa lebih. Bazir, makai, pakat. Gitulah. Ah, tu dia. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala, aku tengok satu ayat yang Tuhan sebut. Nah, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata, nah, sesungguhnya yang lebih mulia kamu di sisi Allah, yang lebih takut kamu. Itulah hak Tuhan kata. Orang hak paling mulia sekali di sisi Tuhan ialah orang hak takut kepada Tuhan. Orang hak ada harta banyak, orang hak ada dah pangkat tinggi, hak tu tak ada mulia di sisi Tuhan. Yang mulia di sisi Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takut kepada Tuhan, itulah orang yang mulia di sisi Tuhan. Ha, ini dia. Nah, dan aku iktikak, aku pergi akan bahwasanya Al-Quran itu sebenar, lagi benar. Ha, tu dia. Nah, habis itu. Atau nak ayat kata, yang tepat ni, faedah yang tepat ni, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sajalah, orang ni dapat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah yang kelima pula. Al-faedatul khamisatu. Kita boleh habis lapan faedah malam ni. Iaitu, orang yang berhasad dengki adalah penentang pemberian Allah. Oh, ni dia. Orang yang ada sifat dengki, bila ada sifat dengki dalam hati dia, Tuhan tak beri gapo dia. Sifat dengki ini sebagai pembentang rezeki Tuhan. Sekate rezeki Tuhan. Siapa dia ada sifat dengki banyak dalam hati dia, Tuhan beri rezeki dia. Mudah-mudah kata. Ah, tu dia, Tuhan beri rezeki dia. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mencela setengah mereka itu akan setengahnya. Aku tengok manusia ni, ia pakat celah sama-sama dia. Maknanya deki gimari lah. dan upak mengupak setengah mereka itu akan setengahnya. Bakal dia mengupak kayak gitu, kayak gini. Gitu deh nama ayat manusia. Maka aku dapat akan yang dimakan itu daripada dengki pada harta dan kemegahan dan ilmu. Ha, aku nampak semua manusia ni pakai dia dengki. Kalau dia mau tu kaya, ya dengki kaya-kaya. Kalau dia mau tu aling, ya dengki cara aling. Ya tak lagi manusia ni. Kalau sama-sama aling, ya dengki sama dia. Kalau sama-sama kaya, ya dengki sama dia. Tahu nak kaya. Ha, ini dia. Nah, maka aku perhati pada permannya Allah Ta'ala. Aku tengok daripada perman Tuhan. Tuhan sebut katakan tu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatid dunya. Eh, kalau kita faham ayat ni, ibu bapa, tak ada kena deki gi mari dah. Maksudnya, bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Tuhan dia uri siap-siap dah. Kepada kita. Kepada buat kita yang uri siap-siap dah. Demon ni tu have we gone ni. Dia pandai kau ni. Demon ni tu have we gone ni. Dia pandai kau ni. Kalau gitu, bila kita faham ayat Quran ni dah, tak kena deki gi mari dah. Alhamdulillah kawan ni tak apa dah. Tagar ni tu have we kawan tagar ni. Demo tu have we lebih lagi. Alhamdulillah tak apa dah. Allah, kalau kita duduk situ tu, jangan kita tak ada deki gi mari. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya Tuhan telah bagi siap dah. Tuhan beri siap dah kepada seorang-seorang itu. Tak ada kena deki gi mari dah. Itu dia. Di dalam dunia. Maka aku ketahui bahwasanya pembahagian itu adalah ia daripada Allah Ta'ala pada azali. Aku ingat kata waktu Herwi demo tu. Tentu Herwi siap dah dia pada azali lagi. Lama dah Herwi dah dia. Tak ada apa. Tak ada dah kena berubuk dah. Ni. Maka tiada aku dengki akan seseorang pun. Dan aku redha dengan pembahagian Allah Ta'ala. Lepas tu, aku tak nak deki kepada faham. Aku redha apa hak terhubungi kepada kita. Cukup. Kita tu hewi setara ni padai lah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau kita duduk di situ tu, jamuk kita. Itu dia. Al-fa'idatus sadisatu. Paedah yang keni pula. Kita pergi cepat-cepat. Paedah yang keni. Seteru kita adalah syaitan. Malam ni kita ingat kata seteru kita ni setan. Seteru ni setan. Nah. Sesungguhnya aku melihat akan manusia berseteru. Setengah mereka itu akan setengahnya. Kadang-kadang dia tengok kata kita ni dia buat seteru sama kita. Hak rasa teruk sekali. Dia buat seteru dengan adik-beradik. Allah, dok baloh adik-beradik. Allah, banyak. Pas kita dengan adik-beradik baloh, tak ada kena kecek dah lah. Ni dia. Adik-beradik hak tubik jalan tu lah. Satu kandung ni, dok buat seteru lagi. Allahu Akbar. Ni nak ayat atas tengah-tengah orang, aku tengok, dia dah buat seteru. Nah, buat seteru. Nah, dengan adik-beradik dia, dengan sahabat dia. Itu dia. Nah. Sesungguhnya, kalau kita tengok seteru kita hak sungguhnya, permanallahu ta'ala, Tuhan goyak dalam Quran, setelah bagi seteru bagi kamu, maka kamu ambil olehmu akan dia akan seteru. Kita kena ambil setel tu. Buat seteru kita. Tuan Royak katakan tu. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhizuhu aduwa. Ni dia. Dah. Tuhan sebut dalam Quran, sesungguhnya setan itu bagi kamu seteru, maka ambil oleh kamu akan dia akan seteru. Tuhan kata, setan tu seteru kita, patut momeklah setan tu jadi seteru mu. Ini dia. Maka aku ketahui akan bahwasanya tiada haruf berseteru akan seorang yang lain daripada setan. Kalau gitu aku tahu kata, aku nak ambil orang lain buat seteru tu tak selih. Kalau sungguh seterunya, setan tu seteru kita. Itu dia deh. Itu pedah yang kena. Dah pedah yang ketujuh. Ini dia. Ada dua dah. Pedah yang ketujuh. Allah jiwa yang memberi rezeki kepada kita. Tuhailah yang beri rezeki kepada kita. We yakin situ. We ingat situ. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Faedah yang ketujuh. Bahwasa aku melihat akan tiap-tiap orang berusaha ia dengan bersungguh-sungguh. Aku tengok seorang-seorang ni usaha sungguh. Dah usaha hijau tak ada beradu. Tengah panas apa tengah panas lah. Usaha. Dan bersungguh ia dengan bersangat tek bagi menutup akan makan ni dan kehidupan. Pah aku tengok manusia ni, ia bersungguh kerja tu tujuan apa? Tujuan ia nak makan. Tujuan ia boleh makan, tujuan ia nak hidup. Tu dia. Dengan sekira-kira jatuh ia dengan dia pada syubhat dan haram. Hingga benda tu, tu benda syubhat, benda haram pun, dia goma juga. Ni dia, ni. Aku tengok pelik manusia ni, benda hak haram, hak cerak-cerak kata haram. Ataupun benda hak tu hak syubhat, hak tak cerak kata haram ke halal, dia pun tak kira apa dah, makan habis. Tu dia. Dan menghina ia akan dirinya. Dan mengurang ia akan kodalnya. Balas tu lah. Tengok manusia ni. Ia tak kira apa. Ia tak pilih apa. Sabit tu. Amba ingat satu hadis. Maksud hadis. Hak Nabi Goyak kata. Akhir zaman ni. Sebelum nak timur dajar ni. Nabi kata. Banyak penipu. Khadda' Nabi kata kathirum minal khadda', banyak penipu. Banyak penipu lah ni. Lepas tu orang hak kecek benar, dia mesti kata penipu. Orang hak kecek bohong, orang hak kecek penipu, dia mesti kata hak tu, hak kena tu. Itu dia sungguh dah lah. Nampak dah Allah ni sungguh. Nampak nyata-nyata kok Nabi royak. Orang yang menipu tu dah menampak kata benar. Lah ni, kalau tak ada duit, tak sah turun pa. Allah. Allah. Hak tu. Hak menipu tu dah mata hak ni, hak sungguh ni. Hak 3,000 tu. Hak ni betul kok Nabi kata. Dan bukan ambo ni kecil alpah kamu dengan kau ni. Lepas dah nak kata. Hak Nabi kata betul. Benda hak menipu tu kita nampak molek, nampak benar. Benda hak benar, nampak tak molek. Ini belum daripada nak timbul dajah. Hadis tu panjang lebar. Hati ni nak ayat sepatu jugalah. Nak ayat kata. Manusia ni, dia bersibuk-sibuk. Hello, benda hak syubhat pun, benda hak haram pun, ia tak kira dah. Astaga boleh. Itu dia. Kalau gitu. Maka aku perhati pada firman Allah Ta'ala. Tengok firman Allah Ta'ala. Dia sebut katakan no. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dia kata dan tiada daripada binatang pada bumi itu melainkan atas Allah rezekinya. Semua binatang ada berlaku atas bumi ini, rezeki di Tuhan berlaku. Tak usah bimbang. Hingga sumuk hitam yang gelap di atas batu pun rezeki yang ada juga. Itu dia. Yakin sini sudah. Dah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka aku ketahui bahawa rezekiku itu atas Allah Taala. Dan sesungguhnya telah menjamin ia akan dia. Tuhan jamin siap dah. Selagi nyawa, rezeki ada. Jangan lebih. Maka bersibuk aku dengan ibadah. Kalau gitu aku buat ibadah. Buat ibadah. Dan telah memutus aku akan lomba aku daripada orang-orang yang lain daripadanya. Aku tak saya lomba dah. Tak saya kacau dah. Nak sekat ning dah. Itu dia. Nah, itulah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kita tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali kata gano. Sayyidina Ali kata innamad dunya fana'un laisa lid dunya subutun innamad dunya kabaitun nasajathul ankabut wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu quwwatun walil umri an qalilin kullu man fiha yamutun. Jadi Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali katakan, sesungguhnya dunia itu akan binasa. Dunia semua ni siapa hari siapa masa binasa. Tiada bagi dunia itu tetap. Dunia ni tak tetap. Hari ni lah ni, esok lah tu. Sesungguhnya dunia itu seperti rumah yang ditenung oleh labo-labo. Sayyidina Ali kata dunia ni supaya sangat labo. Kalau kita duduk tengok sedap, besar, maha dunia tu, Sayyidina Ali kata supaya sangat labo. Labo mari dia buat sehari. Demi Allah memadai bagi engkau daripadanya. Nah, wahai penutup ilmu oleh makanan harian. Sayyidina Ali kata, mu ni pada mi boleh makan hari-hari tak apa dah. Lepas tu buat ibadat lah. Sosok kacil lah nak. Lobo sangat. Mi boleh tahu tu tak apa dah. Demi Allah yang memerintah umurku dari waktu yang sedikit. Demi Allah Tuhan hatta umur kepada kita ni sedikit sangat ya. Kita ingat kata umur Tuhan kita ni sikit dan pendek. Jangan buasa kata lamu. Jangan buasa kata banyak. Sikit ya Tuhan ya umur kita. Molek Sayyidina Ali kata. Nah. Tiap-tiap mereka yang ada ia padanya akan mati ia. Semua orang yang ada ni, hidup kita ni, Sayyidina Ali kata, siapa masa dia kena mati. Kalau gitu, tak sah kita berasa bangga lah. Kerana umur yang ada pada kita ni, adalah umur yang paling sikit. Paling sikit. Itu dia dah. Dan yang kedelapan. Itu dia. Nah, Al-Fa'idatus Saminatu, faedah yang kedelapan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Siapa-siapa dia takut kepada Tuhan, Tuhan mencukup dia. Itulah ni faedah yang kelapai dah. Itulah nak ayat kepada kita semua. Cukup lapai karo ni. Semoga jadi pengajaran dan jadi iktibar kepada kita bersama dah. InsyaAllah ini adalah satu benda yang paling berharga dah kepada kita pada malam ni. Nah, sekadar ni saja dulu. Nah, jumpa pula pada lain kali. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Hawa Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam. Assalamualaikum.

berkata, Babu Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fathani. Dalam kitab dia, Kesilapan Wahabiyah tentang Masailah Khilafiyah. Hinggalah perkataan masalah tu berdiri bagi orang yang datang. Berdiri bagi orang yang datang. Orang mari, kita pun diri. Apa hukum dia? Benda ni tak ada masalah, kita sebut dah. Dia masuk di dalam kategori adab dan cara nak hormat ke orang. Maka kita sebut dah dulu-dulu, bangsa ni macam-macam dan cara nak menghormati orang ni macam-macam. Dan Nabi mengajar kita supaya kita reti hormat ke orang. Lagu mana cara dia, adat tradisi kita lagu mana, hak tu lah, hak Nabi ajar ni. Jangan jadi orang hak tak reti hormat ke orang, tak ada adat ke orang. Maka antara cara adab nak mulia ke orang, kalau orang mari kita bikah bangun, sambut dia. Ni orang mari pakai duduk. Orang mari tegur, akak tangan lagu tu tak sungguh lah mana. Tak hormat lah mana. Maka orang Arab pun lagu tu cara hormat ke orang. Kalau orang mari, dia bangun. Tapi lah ni ada orang buat masalah benda ni. Diri hormat ke orang ni ada penat juga. Benda lagu tu ni buat masalah juga. Oh, masalah. Mari mana bapak dia ni? Tak pernah belajar adat ke, tak pernah duduk kapung ke, tak pernah gapo ni sebenarnya. Siapa benda-benda lagu ni pun buat masalah juga. Disyarak ke berdiri. Disyarak makna dia agama kita ajar. Disyarak ke. Masyuruk. Syarak ni maknanya asal kata syari'ah ni jalan. Syari'ah. Jalan. Yakni perjalanan hidup dan cara. Siapa dia ni? Syarak ni? Hakikatnya Allah, majazinya Nabi Muhammad. Tu. Siapa dia yang ajar ni? Ha, tu. Disyarakkan berdiri kerana memuliakan para-para solihin. Orang-orang baik, orang-orang juruh, tak lebar kapung, kena hormat. Sekalipun dia tak pandai, tapi dia orang rajin dulu, orang balasuh. Orang zaman dulu tak lebar, ada tak lebar, dia panggil istilah tahu tak lebar. Bukan tak imeh, bukan tak bilah, tapi tak lebar. Tak lebar ni, lebar. Asal kata, labbaik. Labbaik ni selamat datang, lebar. Ajak lagi mana? Bereh, labbaik. Labbaik, labar. Jadi tak lebar. Bahagia palong ngatik ko, bahagia wak tahlil ko, turun kubuk, kadai-kadai tak lebar turun. Tok imeh tak ada tok imeh. Tok bila pun tak ada kadai-kadai. Maka tok lebar ni ada. Maka bahasa Arab panggil solihin. Orang-orang baik. Dan alim ulama, ni orang alim ni, orang ada ilmu ni. Dan ahli al-fadli dan seumpamanya. Ahli al-fadli ni orang yang ada kelebihan. Orang yang ada pakat, orang yang ada jawatan. Tak salah kalau orang besar mari kita berdiri. Nabi Muhammad pun suruh sahabat-sahabat dia berdiri kepada ketua dia. Bahkan Nabi Muhammad berdiri kepada pemimpin orang kafir.
Nabi Muhammad diri tak tahu. Kita ni metai-metai tak lebar, tak hormat langsung kat orang. Orang berapa dia tak tahu, dia rasa dia tinggi sekali-kali. Nabi Muhammad, pemimpin orang besar, orang kafir, mari. Dia bangun, mari duduk sini. Siapa kawin tu segar, dia kafir. Nabi Muhammad layak setara tu. Kita sama-sama kita. Eh, sama-sama bangsa, sama-sama agama layak. Oh, penat buat kita. Lepas tu kata nak ikut Nabi Muhammad. Eh, oh, jadi kalau kita buat lagu tu, jangan royak kata saya ikut Muhammad. Kata ni saya, cara saya lah, cara saya sendiri. Eh, tu ahli fadli, orang ada kelebihan. Kerana apa? Kerana kalau kita hormat kepada orang lagu ni, dia ada orang bawah dia. Maka kalau kita hina dia, kita seolah-olah hina seluruh anak buah dia. Kalau bawah dia ada sejuta orang dihina, pala dia kena hina. Begitu juga apabila kita hormat seorang ni, seperti kita hormat sejuta orang. Tidakkah anak buah dia akan kecek, Masya Allah, orang ni lah ya. Ketua apa? Tu cara basuh. Eh? Oh. Benda ni agama ajar? Ya. Bukan kata, oh kuat dia mau mengampu. Bukan mengampu. Orang besar kita kena hormat. Tu Nabi Muhammad ajar. Eh? Dan seumpamanya, ikutlah. Orang yang ada kelebihan, ada apa? Ibu bapa kita. Sekalipun dia tak ada jawatan ke apa dia. Mak ayah kita mari, kena bangun. Orang nak uri Quran, kena ambil bangun. Orang nak ikut air kita, kena bangun ambil. Yang ambil sambil duduk. Makruh, katanya ulama. Sunat kalau orang ikut air kita bangun, oh, ambil. Lepas tu kita duduk pula. Tu cara dia. Eh. Orang tua kita, kena bangun kalau dia mari. Ni orang tua mari pun, boleh duduk. Dia bangun, dia nak apa, hormat. Benda tu bukan nak style-style eh. Kita tak ada istilah style. Benda tu boleh pahala. Eh. Kita orang Islam ni buat boleh pahala. Bukan kata nampak macam, oh, lemu, Masya Allah. Eh, oh, bermora, hidup bersosial, kemahmurat, tersusung. Tak, bukan nak tersusung. Islam tidak ajar disiplin. Islam ajar akhlak. Islam ajar ikhlas. Islam ajar wak daripada perut bedah kita. Bukan kita nak jadi Jepung. Sistem Jepung tu bukan. Oh, sekali pun orang duk puji sistem dia. Ya, tapi dia bukan nak menjadikan manusia, tapi menjadi robot. Orang jadi robot, buat perasaan, dengan tak ada perasaan. Islam tak ajar lagu tu. Buat kali attacker lagu tu, tak boleh. Buat dengan daripada perut pedah kita. Tu keikhlasan. Eh. Pada beberapa munasabah, sempena lah munasabah ni ada majlis ke apa, yang menyeru kepada demikian itu, demikian kata kena berdiri pada uruh. Uruh ni pandangnya setempat. Lagu mana kena bangun cacah? Ha, kena bangun cacah. Pak kita pun lagu tu apa rasa? Eh, kalau tanda hormat ke orang ni bangun cacah. Orang Arab. Pak kita pun sendiri, kalau nak hormat ke orang ni, kena bangun cacah. Eh. Guru kita mari, kita bangun cacah. Guru kita nak tubik, kita bangun cacah. Eh. Bukan kata Jepun, tak. Tu agama kita ajar. Eh. Firman Allah Ta'ala kata, waqfid janahaka lil mu'minin. Maksudnya hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang yang beriman. Sekalipun mereka itu daripada golongan fakir miskin. Dan firman-Nya Allah Taala lagi, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya demikianlah ajaran Allah. Sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama. Syiar ni tanda-tanda agama. Agama kita ni ada tanda dia dan lambai dia. Antara lambai agama, tuk-tuk lebar. Wali-wali, orang-orang alim, masjid, Quran,
Ikutlah pondok-pondok tu tanda agama. Maka benda-benda lagu tu siapa dia yang mulia ke tanda-tanda agama, maka ialah orang yang bertakwa. Orang ada perasaan takwa. Ayat Al-Quran pertama suruh kita, suruh Nabi Muhammad rendah diri. Ayat Al-Quran yang kedua suruh kita pula menghormati tanda-tanda agama. Islam ajar berlaku nisbah kepada seseorang, jangan suka dihormati orang. Jangan gila nak dihormati orang, nak dipuja orang. Tu Nabi Muhammad ajar dalam Quran sebut. Manakala hak orang lain pula, kalau dia orang alim, kita kena hormat dia. Masalah dia sendiri, jangan ada perasaan nak dihormati. Jadi masing-masing jaga hak dia, kena jaga hak dia, jaga hati dia, jangan jadi sombong, jangan jadi takabur. Manakala orang lain pula, jaga tanggungjawab dia, hak dia, kena hormat kepada syiar-syiar agama Tuhan. Sama-sama jalan ke tugas masing-masing. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Maka jika adalah ta'zim syiar-syiar Allah, ta'zim memuliakan syiar tanda-tanda, iaitu binatang badanah. Dalam ayat Quran kata waman yu'azzim sya'airallah. Sya'ar ini dalam tafsir sebut siapa yang membesar ke syiar tanda Allah, tanda-tanda Allah. Gapo dia dalam tafsir sebut, gapo dia maksud syiar? Saat ni secara umum tanda-tanda Tuhan. Tapi dalam ayat ni Quran masuk ke apa? Dia kata jikalah ta'zim syiar-syiar Allah, iaitu binate badanah. Badanah ni unta. Badanah unta maknanya. Siapa dia yang membesarkan syiar Allah, yakni siapa yang membesarkan binate-binate korban. Binate korban, kita nak rebek ataupun kita nak buat hadiyun. Hadiyun ni kalau orang pergi ke Mekah, hari raya dia semelih hadiyun dia panggil. Hadiyun ni pak kita dipanggil rebek, pak masa di Mekah orang panggil hadiyun. Hadiyun ni bawa hadiah ke Mekah. Gapa dia? Unta semelih pakak jamu orang Mekah, dia panggil hadiyun dia panggil. Maka siapa dia yang mengazimkan, membesarkan, beri unta paling comel, mulia ke ibadat dia tu. Binatang pun suruh besar. Kalau binatang tu jadi ibadat, jangan wak nyanyo kok binatang. Kalau binatang ibadat, mulia ke dia. Yang dihadiahkan kepada Baitullah, hadiah. Daripada takwa dan sempurna iman. Memuliakan binatang korban pun tanda keimanan. Binatang dah hormat korban, binatang pun tanda orang ada takwa. Ada orang ni binatang pun tak reti hormat. Bukan perangai kita. Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dulu dah ceritalah. Kucing kalau tidur, tak gerak kucing. Tidur kucing. Kain serebel, gelok kucing kain serebel. Apa? Takut tarik, takut gerak kucing-kucing. Kain pun nak tidur atas kain. Gelok kucing, reti hormat kau orang. Manusia yang tak reti hormat kau orang, maka dia juga tidak dihormati. Maka lebih aula lagi membesar akal orang mukmin, yang dialah orang mukmin itu seafdal daripada haram.
Kalau orang mukmin lebih afdal daripada tanah haram lagi. Bukan lebih pada haram, lebih afdal daripada Kaabah lagi. Binatang dalam Quran kata kena hormat, maka makhluk Tuhan hok lebih mulia daripada Kaabah lagi. Sahabat-sahabat masuk di Masjidil Haram tengok Kaabah. Allahu Rabbi, Kaabah. Dia orang Mekah, buat dia orang Mekah. Lepas tu ikut Nabi Muhammad, nyo hamba dia orang. Nyo kata sesak, nyo kata gila, nyo kata kena sihir. Nyo hamba daripada kapur sendiri. Di duduk empat orang. Duduk boleh 7 tahun, 8 tahun, ai teringat weh nak kelik kapur, kelik juga. Kelik tengok lama tak tengok Kaabah, weh kapur ambung. Maka rasa besarnya Kaabah, sebab Kaabah ni dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim dulu lagi. Bukan zaman Islam ni, era ni zaman dulu lagi. Orang jahiliah pun duduk hormat ke Kaabah. Gapo-gapo berkaitan dengan Kaabah orang tak berani berlaku. Cerita Abrahah tu nak pergi serai Kaabah, hancur lebur dia. Orang Mekah tengok berlaku, jadi pakat tak berani. Bukti. Kata pakat. Maka apabila sahabat nampak duduk mengiling lagu tu, Rasulullah kata, lagu mana mu tengok Kaabah? Katanya sahabat kata, oh besar Kaabah ni, mulia Kaabah. Rasulullah royak selalu. Pada masa perasaan dia duduk tengok nampak kebesaran tu, maka katanya Rasulullah, wallahi demi Allah, sesungguhnya seorang-orang Islam, orang mukmin lebih mulia daripada 70 kali Kaabah lagi. 70 kali ganda Kaabah lagi lebih mulia. Kita dengan orang tak reti hormat ke orang. Pergi ke Mekah, duduk lesik Kaabah, duduk lesik Kaabah. Ni 70 kali ganda lagi duduk rumah ni. Duduk kapung ni. Yang duduk lesik Kaabah tu betul. Dia tak salah, bukan marah lesik Kaabah. Tapi hak lebih mulia tu pun tak cara pun. Tak betul juga kata. Diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri.

kata cik hok ni kau dengan mek ambo. Nah, dia kata cik bukan cik ambo. Nah. Jadi Rasulullah ni apabila dia mari ke Madinah, orang Madinah ni dia ada ketua dia. Dia ada kepala dia. Nah. Antaranya Sa'ad bin Mu'az. Ya, orang Madinah ni dia dua kumpul yang besar. Auz dengan Khazraj. Auz dengan Khazraj. Baloh beratus tahun. Mari Rasulullah baik ke dua kabilah ni, maka jadi golongan Ansar. Dua golongan inilah yang tolong perjuangan Nabi dipanggil Ansar. Auz Khazraj. Auz ada ketua dia. Khazraj ada ketua dia. Nah, maka Nabi tengok Sa'ad bin Mu'az mari. Rasulullah ayat, "Heh. Diri tuamu mari tu. Bagi ni. Kumu diri tuamu mari. Ila sayyidikum, berdiri kerana tu tuamu mari." Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Qadima Zaid bin Harisah al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fatahu faqara al-baba faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uryanan yajurru saubahu wallahi ma raaituhu uryanan qablahu wala ba'dahu fa'tanaqahu wa qabbalahu." Nah, maksudnya telah datang Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni kena ingat. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Dia dulu hamba. Hamba Siti Khadijah beli seorang hamba nama Zaid bin Harisah wi hadiah. Tak silap hamba, wi hadiah kepada Nabi. Maka Nabi pergi daripada kecil buat anak akak. Dan Zaid Harisah ni comel. Rasulullah buat anak akak, Rasulullah bebaskan dia, Rasulullah pergi dalam rumah buat anak akak. Anak akak ni kenapa? Anak akak. Bukan sahabat biasa. Anak akak maknanya orang dalam rumah Nabi. Mula-mula lepas pada duduk lama dengan Rasulullah yang duduk berapa tahun, dia besar tu mari ayah dia. Bukan besar sangat lah. Maknanya boleh belasai. Bukan dia umur belasai. Mari ayah dia Harisah. Mari daripada kapur dia. Mari temu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, hamba lama dah cari anak hamba. Hamba dapat berita kata anak hamba dulu kamu, ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Lama kau apa?" "Zaid." "Ah. Anak demo kau? Anak hamba. Dia pergi main masa bila kita pun tak tahu ya Rasulullah. Tubik daripada rumah tiba-tiba hilang. Belah tahun dah apa nak cari. Nyo jual ke demo jamin dulu deh. Pak kita tak tahu ada juga kali setai colik jamin dulu pakai jual. Lalu ni pun apa kelah ni ada nak jual. Nak jual lalu ni nak jual orang. Pendagangnya orang tu ada apa kelah ni. Sekalipun tidak soh dah. Lalu ni tak ada istilah jual orang ni. Tak soh dah. Eh, ada kesedaran dah. Jamin dulu kita tak boleh nak lari dulu. Sebab ada orang jual orang. Apabila jual, dapat berita kata anak demo ada duduk di tempat sikit-sikit, mari jumpa Harisah. Harisah ni tak comel. Ha. Orang dulu panggil Zaid. Zaid. Zaid bin Muhammad. Okay, nama Nabi Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka apabila mari pok dia, nak ngaku pok dia, Rasulullah kata, "Ah, sudah." Sahabat kata, "Bukan Rasulullah tu tengok kak. Bumi dengan langit tu anak dia lagu lain. Pok dia, ay, bukan ya Rasulullah." Ay, Rasulullah kata dia, kata anak dia tu. Katanya sahabat, "Dok ya Rasulullah tu tengok gabi amun sabuh ni hidung lagu mana, kotu lagu mana." Katanya Rasulullah, "Tak apalah kita panggil orang pandai lah kapur kita." Ha, Rasulullah ni tengok Nabi tu. Padahal kalau dia kecek atas nama dia tu pakai orang setuju amin belakang. Tapi dia iktiraf ilmu orang. Dia panggil seorang Tok Bomo. Ah, Tok Bomo. Ah, nak kata bukan sunat iktiraf Tok Bomo. Oh, pasal kakak ni nak suruh iktiraf Tok Bomo tu. Bukan nak kata Rasulullah dengan ilmu kenabian dia panggil seorang. Orang panggil kiapah. Ilmu
kiafah ni

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodoh dengar. Tersen Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Nah, peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malih deh di, dengan DJ Karabun dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi. Nah, boleh deh mari dengar Karabun ni siapa. Deh mari kosi cara-cara kesihatan tubuh pada. Lepas tu cara-cara nayobai ho kerja eh. Nah, peminat nah, siapa dia tak ada tidur lagi boleh lah dengar deh. Hari ni Karabun ada gapo deh mari siapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua deh, ada mari siapa pada peminat deh, nanti dengar. Nah, peminat nah, lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua deh, dalam arrangement Music Plus. Nah,

So mari sisi yang kedua dalam rangsangnya Music Plus. Nah, pemenang hari ni ada cara-cara kita kena tahu dan belum kita nak makan gapo. Ha. Makan wadu ye dan pemenang dah kita kena duk jaga dan jauh dengan kita tu mati boleh dan pemenang dah. Hari ni ada cara wadu ye. Mari kini pada pemenang. Dah. Kita mari tengok. Dah, pemenang dah masa ning tu udara rumah kita tu panas. Dah, pemenang dah ada berita orang okay, mati dengan udara panas dah jadi menyakit histro.

Dan cara-cara jadi bahaya juga pada tubuh badan kita. Dan kita belum kita nak makan berdiri tu kita kena tahu. Dan kita nak jaga lagu mana. Tapi nak ada lima. Dan lima cara kita belum nak makan berdiri. Dan yang pertama ni, berdiri yang jadi buah kayu yang ada kalori tinggi. Dan kalori sung. Dan dalam berdiri pak sapan ni ulah tu yo hai periman kalori 400 kilo kalori. Dan benar dah. Kalau kita pegur dengan air ke apa, air Fanta, air Coke pun nama ni, air Coke kepong tu ni, 6 at lom kepong tu, 2 kepong. Nah, pak sapan ni ulah tu yo tiap dengan 6 at lom 2 kepong atau 1 nasi pinge. Nasi pinge ho mumong tu. Nah, bila ada kita kena duk make bobo molek. Nah, bila nak apa tu yang kedua ni wah duye ada yo ada perimanam tan dalam isi yo tu banyak juga. Nah, okay, ho jadi nyakit kencing manis tu kita kena jajah sikit lah. Dan jangan duk makan banyak. Makan tu makan boleh. Tapi makan sikit-sikit. Nah, lepas tu yang ketiga. Yang ketiga ni, orang yang jadi nyakit ke apa, kencing manis dah tu. Nah, lepas tu, dia ada orang nyakit macam tu lah. Tu. Oh, jadi nyakit darah tinggi. Dan nyakit wajah. Lepas tu, sen lewat. Dan nyakit apa kaiman dalam lewat. Dan kita kena makan waria sikit kali. Dan boleh makan tapi makan sikit-sikit. Dan orang ada nyakit. Nah, lepas tu masa ni kita berhenti dengan lagu atau nasi dulu. Lepas tu klik mari hubung pula. Ada dua cara lagi. Cara-cara waria. Nah.

0: أنت مهم جدا في حياتي. الحمد لله على كل حال يا رب. لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله.
1: Semai sisi yang ketiga dan sisi yang terakhir orang Shangye Music Plus Tepimna jaga-jaga wah diye deh. Walaupun kita berakhir tahun mana pun, kalau kita ada menyakit, deh, kita kena kurang makan sikit. Nah, peminat. Nah, kita mai hubung pula deh yang keempat. Yang keempat ni, waduhnya yo ada ron. Deh, kalau kita makan gapo, makan saja-saja, yo ada basuh panas-panas juga. Deh, peminat deh. Kalau kita makan dengan alkohol tu, yo ada you know what we bahaya dengan tubuh badan kita. Dan peminat deh, you know what we tubuh badan kita tu ada gapo kuam ronsung deh sapa ke mati boleh. Dan peminat deh. Patu yang kelima ni pie apa wah diye. Deh wah diye tu yo we pelengan tinggi deh kita nak ake masa mano tu deh, hari mana tu deh, kita kena duk jaga deh, jauh dengan bagai makan hok lain-lain juga. Deh, peminat deh, yowi pelanggan tinggi juga. Deh, peminat deh, atpo deh, bagai makan hok wi pelanggan tinggi deh, prepet hok, apa, hok gendeng-gendeng, goreng-goreng, tu nah, tu, patu hok prung dengan sate deh, bagi-bagi hok mani-mani peminat deh. Kita kata apa kena kurang deh, kurang makan juga deh peminat deh. Takwi kita tu jadi menyakit ko tambah deh peminat deh. Kita makan roh tu kita kena tubik geng deh deh ok kemelangkai untuk apa, untuk wi tubuh badan kita tu pelan pelengan ko banyak deh peminat deh. Ni cara-cara buah diri deh kira pada peminat semua orang dengar deh. Kita berakhir tahun mana pun kita kena kurang makan juga deh. Orang ada menyakit deh, nyakit timan ni, nyakit darah tinggi, nyakit jatuh deh, nyakit apa orang darah seluat tu nak, lepas tu kaiman naik luat deh, kita kena kurang makan juga deh peminat deh. Tu tengok masa hok orang Sangye Music Plus sudah habis dah, silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua hok duk dengar ni deh. Siapa-siapa peminat patu boleh klik mari dengar sama-sama nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dan peminat nah. Satu karabu minta hunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini saya jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 75 ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar juk Tesen 95 ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je malam ini. Duduk dengan DJ Moni lah, jemput-jemput teh anasik sedap lah. Bila peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kau sama lako sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jemput-jemput teh anasik tak satu mari lah ngengong malam nyanyi ke peminat. Yo masa ni biar bawa kereta, bawa mutu minta we selamat lah kau bawa. Jangan duduk sing sangat weh. Bahaya juga kita kena ingat bawa kereta, bawa mutu kena kharup kot jarajan. Kalau mengatuk, tak so kacau lah. Bahaya pemenang. Kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah. Jangan duk kacau, duk mengatuk, duk buat mutu, buat kereta. Tak boleh. Takut bagok apa itu susah. Kita kena jaga juga. Buat kereta, buat mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga. Weh, jangan lepas sakit main. Nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni, mari tegur menegak hair dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi kabar minat. Gitu kita pergi berehat dulu. Menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua, peminat nak mari posi-posi, cara-cara tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh badan kita, jangan tidur tengah malam sangat, peminat. Kalau kita tidur tengah malam sangat tu, nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur tengah malam, tidur sokmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur tengah malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, you know, sabit tempat tidur, jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nera mano, ataupun kita make air kopi-kopi, air teh, jadi tidur wak tak tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah ceroh lah gitu, ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya benar kalau kita tidur tengah-tengah malam, apa benar? Ya gitu, dia adalah nak ukar, Masya Allah, nak walang mana tak sewi kita tidur tengah malam, apa benar? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita wak-wak boleh cerah, tak sewak boleh malam. Lepas tu terotak, kalau dalam bilik tidur tu katuk, tak tidur tengok terotak lah. Wak kita tak menera. Lepas tu tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Tak boleh juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya gitu, kita kena jaga juga, penting sekali. Pemenang ya, dia cuma dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya kita kena jaga weh, jangan ngomong malas sangat. Hope ya tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah pemenang. Dia cuma dikongsi lah ke pemenang, goyak-goyak takut kasih kepada peminat lah, goyak-goyak kiring-kiring, jangan tidur tengah malas sangat. Ya gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ni di cuman dikongsi sisi yang kedua. Kita maju buat setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masalah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali, Pem, nak kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja masa nak kelip dumuh, tak boleh. Kita kena bagi-bagi masa, kita kena cara lah. Lah mana yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat wisudah dulu. Kena buat wisudah dulu. Cara-cara hak kerja payah tu kita buat, sipe siap gapo itu deh. Kita kena buat wi, kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata so kita tu wang pet long nah. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pet long nah gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak wi masa pun tak boleh juga nyanyo ke anak cucu kita duk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena wi masa ke dia juga. Dah penting sekali juga memang nak weh dah, kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah memang nak kerja pun nak make duit mana dah. Gitu kita kena kerja, masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah. Gitu insyaAllah kita buat we sama, insyaAllah kita duduk sini berjaya lah gitu. Ya gitu hak DJ Monica si dengan rancangan malam ni, dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, tengok-tengok malam rasa mengatup, menguap lah gitu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar DJ Moni tiap-tiap malam. Weh, malam senar sampai malam ahad tiap-tiap malam. Ya, terima kasih banyak-banyak lah gitu. DJ Moni ada berita ataupun kitlak-kitlak nak kongsi ke pemenang semua lah. Ya, gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya, terima kasih pemenang. Ya, gitu kita pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan belakang. Ada kabar salah sikit banyak di Jerman, minta maaf belakang. Di Jerman minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu. Wa ila thamud akha

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: mbak.
1: Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" قالوا

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

0: من سجيل منضود.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Musa

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: kelompok.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
2: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diangkat."
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمين اللهم اغفر لنا يا الله يا تهي كامي أمبون كاله دوسا كامي يا الله ولوالدينا يا الله يا تهي كامي أمبون كاله دوسا روئي وباپوك كامي يا الله ورحمهم رحمتي له مريكا بدوا يا اللهKama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain, ya Allah, ya Tuhan kami. Moga rezeki kepada penonton-penonton kami sekalian, ya Allah. Semoga penonton kami dapat jejak dua tanah haramu, yakni haram Mekah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah.الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على كل حال تمكلي lebih dahulu sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi sama-sama terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala bagi sihat badan kita boleh sama-sama kita bersama lagi dalam majlis ilmi malam ini.السلام عليكم كيف حالك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك يا شيخ أبو فائد ما شاء الله أقوانه شيخ ماتو أبو فائد gitu ni kok الحمد لله sama-sama lah dan jawab salam belakang عليكم السلام ورحمة الله وبركاته nah, yang mana masuk ikut tidak yang mana masuk menonton dah tu jangan lupa kesebatikmasuk tu supaya tak sewi sia-sia terkece. Nah, bila tak ada ce lagi pun, terkece dah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil sepatah dua kalam-kalam nasihat daripada melalui kitab ni daripada ulama-ulama salihin iaitu daripada para-para para salafus salih dan juga para tabi'in dan sahabat dan besar sekalinya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaAllah. Baru siapa saja. Nah, tak ada dia ke mana. Tunggu mati kereta sudah. Terus masuk dari bilik studio selalu. Takut tak dia masuk. Nah, moga malai kan. No, cepat malai ustaz sudah. Masuk tu ustaz sudah dah malai aku mana. Malai-malai ma'at. Oh, ya dah. Malai ma'at ni ada ibadat sunat banyak kara lagi eh.Lalu tu antaranya awal sikit malam ni tak apalah malam ni. Nah, kita pakai sposok malam ni. Nah, siapa stesen pi yang mana? Api itu kita buti. Assalamualaikum ustaz lek puan-puan. Nah, malam ni bagi bagi kecah. bagi kecah pula dah. Insya-Allah Haji Ahmad. Allah masya-Allah kumat sakirin. Kumat sakarin masya-Allah.Ayah Mak, Haji Ahmad kita dari sebelah oleh Rusmilai tu. Masya Allah, apa khabar? Mami dia sehat oleh dia. Ayah Mak, tak ada gigi Zerah Ayah Mak ni. Sehat duk tengok semua dalam Facebook tu nampak sehat, molek, gagah, nampak muda semua, nampak. Tak ada duk tua-tua langsung. Nah, jauh daripada tahun 95 pergi haji kelik pasal ni tahun nak tahun 75 tahun dah ustaz kena dengan ayah mak tu duk seposok semua lagi nampak kau muda eh nampak kena pergi ambil amalan gapo nah nah tapi dia mau kata kalau duduk dengan bini bini tak ngepek tak tua dia mau kata sungguh lah ayah mak tu tanya mami je tengok dia mau kata lah dia mau kata kalau duduk dengan bini bini tak ngepek tak tua muka muda. Sungguh duduk lah tu tanya. Kola. Tanya kola nari. Nah. Kola Haji Singh. Kola tak sengepek ke Haji Singh dah. Habis nampak muda tak mua pun. Nah, dia mau royak. Nah, ni Fairuz. Masya Allah. Kak Fairuz apa khabar? Duduk bakok ke duduk mana Kak Fairuz tu? Nah, duduk bakok ke duduk mana tu? Mama apa khabar? Sehat walet mama dah. Mama rumah sehat walet dah. Masya Allah. Rasa ingat ya. Nah, tengok Kak Fairuz ingat Kak Mama. Nah, Masya Allah gagahnya tawah dengan se'e, tawah se'e, zeroh, gagah, tak ada remeh-remeh. Eh, Masya Allah. Datuk saya bagi kesihatan dalam masa buat umrah. Nah, Alhamdulillah, semoga sehat walafiat berlaku lah. Nah, yang masuk ikuti tak kira lah. Kak Bai pun sama juga. Nah, mekun, kun wan suk. Tong kau cai kah? Eh, Kak Bai, bandar Kak Bai. Nah, คืนความสุขก็ทำอะไรไม่ได้กับใบกลัวความสูงไงแค่กวนเนาะอย่างเงี้ยมาก็ขับไปตัวนะกันนะฮัจจ์ซารินาคิดต่อพ่อข้าวบ้าเมืองสายเสียหักมาเละเลยนะซารินาเกี่ยวจุระสัลลัมอะลัยกุมสัลลัยกุมุสสลามุอะลัยมุตุลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์มาสรียะวาลาเตมาชาอัลลอฮ์อัยชาอัลลอฮ์มีสัลลัมอะลัยกุมสตะDan kawai-kawai semua yang masuk ikuti sama-sama dalam majlis ilmu. Sucum. Assalamualaikum Ustaz. Lepun pun tukun. Waalaikumsalam. Belakang-belakang lah. Yang hantar jawab salam. Yang hantar salam mari tanya khobar apa khobar. Anik Iyah Haji Paloh kita pun sama juga. Nah, hajah Anik Iyah kita apa khobar. Sehat walaik lah. Nah, semoga sehat walafiah belakang lah yang masuk menutup ni. Salihah bahak. Masya Allah. Hajah salihah kita. Nah, dengan Pak Cu dia. Eh, Pak Cu pula. Dengan Pak Su, ya. Apa khabar? Kak Ha, Pak Su, ya. Sehat belakang, eh. Nah, pergi market di Mok Mawi, tak ada jumpa dengan Pak Su, eh. Tak ada jumpa. Kerana Ustaz hari tu, nah, tak ada. Gi golok hari tu. Betul lagi golok masuk Kota Baru. Tak ada kelek. Lepas tu, esok ke tu, gi jumpa dengan Haji Su, dengan Haji Lah dia. Nah, tak ada jumpa dengan Pak Su. Duk kata nak jumpa juga dengan Pak Su, dengan Kak Ha. Tapi tak apalah, nanti jumpa kau pergi umrah pula. Mana, Ustaz? Ah, tu eh pandai Ustaz, weh. Alhamdulillah. Masuk mari, jangan lupa tekan share. Muhammad Adnan. Masya Allah. Haji Nan kita dah. Duk mana Haji Nan ni? Duk alik jabak ke? Aduk alik kabel ke? Aduk alik jala. Ya, masa dia. Dah, ya ada tiga rumah ni, ya payah. Haji Nan. Nah, Haji Nan. Tak ada Haji Nan weh. Tak ada nak pergi ziarah anak masuk hospital tu. Kirin kau kanan lah. Kirin salih lah. Salam. Ustaz, let tutukan. Tak tutukan kap. Alhamdulillah. Kini hai temroy. Aduh, Haji Jak sedap lu. Nenek sebaidi Ustaz. Fairuz, you kurung tip. Kawin, Alhamdulillah. InsyaAllah trip topai. InsyaAllah. Turki, Kak Fairuz. Kita pergi Turki bolehkan ya ni dah. Ustaz, waktu kurung trip Turki tu nak pergi Turki saja. Nah, milih hari tujuh malam. Trik Turki tu apa jadi tu harga tak mahal ni. Harga 49 ni setak di hak jai ke lihat jai. Bukan tak ada. Nah, tak ada kena bayar gapo dah sana. Kena bayar so beli barang awak kelik. tu bolehkan ya ni sekitar dari tanggal 8 tu kita nak join. Nah, nak join gi zeroh di negara Ottoman. Nah, iaitu di Istanbul dan juga nah, program klasik. Nanti Ustaz duk tulis program. Duk tak masuk, nak masuk mana ratik turun di Istanbul, nak pergi di Bursa selalu ke. Sudah Bursa nak mari di Pamukkale ke. Sudah Pamukkale nak pergi tengok Prasat 45. Lepas tu nak pergi tengok di Ephesus ke. Ataupun nak tubik di Pamukkale, nak terus pergi di Kapadokia. Kapadokia nak naik bolu ke tak saya naik bolu. Sudah Kapadokia, buat kita mari di bolu. Sudah bolu, buat kita masuk di Istanbul. Pusing Istanbul. Kita tengok tempat-tempat jarah. Nah, pergi semaya di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Kalau kita boleh pergi Turki ni, sedap jarah dia. Lepas Turki ni, harga tak mahal. Nah, tak sepuluh dengan umrah. Umrah tu hotel mahal sikit. Di Pak Gai sebilik. Tapi Turki ni, hotel sebilik tiga orang. Sebilik dua orang hotel. Nah, Hotel bilik dua orang. Okay. Ah, kalau pergi climbing sedap. Nah, ah, jalan sedap, berehat sedap. Makan sedap juga. Abis sekarang ni belang. Alhamdulillah, Haji Lang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar belang? Hingga dah pergi kaki tu. Nah, semalam we mama ayah teraji jok kau teruk. Ke aku mana? Moga moga kata nanti wayak ke mama ayah jok kau teruk elang tu. Alhamdulillah Amran bin Ibrahim. Berong kita dah. Sehat molek berong dah. Nah, alhamdulillah duk sekali dengan Kak Far dak tu. Ah ke buka dalam TV duk tengok dua orang pakak duk suka dua orang. Ke aku mana? Nah, alhamdulillah masya-Allah. Nah, sama-samalah yang komen masuk tak kira sakinah sama A. Nah, selamat malam Ustaz dan juga kawan-kawan serumah. Nik Fauzi juga. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Baiklah. Sofiah kata amin. Nah, Masya Allah. Umi Ustaz pun masuk tengok juga. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nampak sihat belakang ni. Liani, Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Kak ni, berkaman, apa khabar, sihat walaik dah. Nah, semoga sihat walaik afiah. Kak Toh dah. Kak Toh betul macam mana Kak Toh weh. Nah, Kak Toh apa khabar, sihat walaik Kak Toh dah. Nah, Kak Toh. Kak Toh betul gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ramah ni masuk ni. Fitiyah Yakpa, Salam Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Ramah lah boleh tengok ramah ni FC. Yak pai Turki. Jejak nak pergi sok pun boleh Turki jejak. Nah, pada buka keng jual dua hari boleh pergi. Dah Turki wah kayu tu. Kenapa nak jejak? Jejak nak pergi Turki kena pergi. Gi kano dah jejak dah pergi dua orang. Nah, lepas tu jejak pergi Turki trik ni kalau pergi kok. Tak payah bubuk bilik barakah dah lah. Tak ada cong dah bilik 701 tu. Pakai Ustaz we bilik dua orang, dua orang tu dah. Jok pergi siapa di Istanbul, siapa kelik bilik dua orang belakang. Nah, aduk bilik dua orang situ lah. Nak rebu mama makan, nak buat cakiau, nak buat cakui tiau. Nak buat perut asyik, perut air asyik. Serah situ lah. Nah, we jadi gitu. Kamlang capai ban kat nah kau Ustaz. Nampak makan roti pula alih ni tu. Nampak makan roti pula tu. Tadi pun sudah ngajar. Kat nah tegur, Ustaz. Hai, Kak Fah mari nak ke roti. Ha, nampak-nampak got tu tagi messenger masuk dalam pet Ustaz. Duk rasa ya dah ni ketar-ketar hari ni. Malah roti, malah ni roti pula bergerak tu. Bukan bergerak duit abi, perut boya. Perut uci. Ni pun uci dah perut. Dan alhamdulillah. Dah. Masya Allah, kota Turki ni. Ramai nak pergi Turki ni. Masuk tengok dalam page lah. Ya nak pergi Turki lah. Boleh kita join. Kerana kita pergi ni, kita pergi dengan sejarah. Satunya Turki ni, kita boleh dengar sejarah ke apa? Sejarah besarnya, iaitu kerja Uthmaniyah. Muhammad Al-Fatih yang kedua. Yang boleh picit Istanbul. Yang boleh pergi Constantinople. Constantinia. Sebab tu Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. La tuftahunal Constantinia. Fala ni'ma amiru amiruha. Fala ni'ma jaisu zalik. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis tu. La tuftahunal Constantinia. Selagi akan datang, Constantinia ni boleh buka dengan dera Islam. Dan pia boleh buka, Nabi kata, pada masa buka, bandar ibu kota Konstantin tu, oleh raja yang sangat adil. Sebaik-baik raja, dialah. Dan sebaik-baik tentera, dialah juga. Itu Muhammad Al-Fatih. Lalu kita pergi tengok sana, dengan tempat yutasak, gapo. Oh, Masya Allah. Betulah. Kalau kita pergi, kalau ada umur lah, kita pergi Mekah dah, kita pergi umrah dah, kita pergi haji dah, Nabi boleh pergi di Turki sekali. Pergi tengok keselamu Islam siapa di Eropah. Lepas tu kisah Muhammad Al-Fatih kita boleh dengar. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari ada masjid dia sana. Bukan tamada kalau pergi dengan UTK kita boleh atur sejarah. So. Goyak jaruh gini berlaku. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari tu masa duk atas perahu tu. Nah, dia pesan kepada kawan-kawan dia, kalau aku mati ni tak perahu, mu jangan tahu aku dari laut. Mungkin tanya aku atas darat tu. Di muluk, di pitu masuk bandar Konstantin. Nah, walaupun aku mati, mayat aku dalam tanah tu aku nak dengar Islam hari buka Konstantinopel. Ha, tu nak ayat besar jarah. Nah, Turki. Nah, lepas tu kita boleh dengar salah seorang nah yang zalim. Nah, Mustafa Kemal Atatürk. Kita boleh dengar pula jarah dia. So Mustafa Kemal ni nah mengYahudi ke. Nah, ia tu betul Islam tapi otak Yahudi. Yahudi basuh kepala dia, basuh otak kepala dia dengan siapa dia lah tukar. Tak si baca Quran bahasa Arab, tak si bebe bahasa Arab, tak si wi kelubung, tak si wi semaya, tak si baca Quran. Ha, dia lah dengan siapa mampuh dia saat ni Mustafa Kemal Atatürk tu bombing tak timur. Tahu le air laut nepung naik. Tahu tanah dale tanah tak timur. Air penuh dale tanah. Hengo sapa akhir-akhir kena buh gali lubang, buh cuah kapur atas. Ada kubur dia duk di Ankara lo ni. Nah, tapi kita pergi tak ada masuk tengok dah lah. Tak mungkin tempat kita nak pergi. Nah, kita nak pergi dengan sejarah Islam. Jadi Tok Imeh, nah Tok Imeh kerak dia kali ni insya-Allah lah. Tok Imeh lek kita. Jadi ustaz tu jadi ha memang dah Tok Imeh pergi Pakistan atau Turki sedak lagi Tok Imeh. Lepas tu kita ada trip naik Bosforah lagi. Kita naik perahu long Chongkep Bosforah tu. Nah, Chongkep dah dipanggil Laut Marmara ke? Chongkep Bosforah kita naik. Belah ni belah Asia, belah ni belah Eropah. Kita naik perahu masuk celah tu tengok bandar Turki. Oh, masya-Allah comel. Kena pergi dah. Nah, nanti ustaz sudah tulis pakej gapo tu? Tulis program sudah ustaz nak turun lepek lah ni tu. Nah, boleh tiket kapal gapo dah tanggal 8 kita pergi. Nah, nebelah kita klik bolehkan ya. Nah, insya-Allah. Ni kita panggil zeroh tu bukan zeroh sia-sia. Zeroh tu samping dengan sejarah Islam. Nah, Tok Imeh lek pergi bersama. Ha, insya-Allah lah pakat-pakat pergi. Moga ada mahal harga 49. 49,000 ni jual dia 2 keng. Bagaimana Tok Imeh lek? 2 keng, 2 keng ya dua dia boleh dah 49,000. Padahal setiap kereta kabak tu 400,000. Kek gimana? Itu benda. Nah, sujah dah, sujah. Sujah salam bing apa khabar, jelik apa khabar. Saat ni lalu masuk ke tapeng mau sujah saat ni. Dia pun dia tu, tapi tak dia nak singgah masuk kanan ngorek. Nah, gi habis hari dia saat ni mau babo. Capai tiga dah lelak sana mau sujah sikit tu. Nah, habis hari tu ke malik tu nak pergi Mekah, wakji tahun ni. Masuk zerah dia setabah kelik hajai saat ni ke. Belum ngorek saat ni. Lepas tu lalu dah pergi mau sujah, duk kata nak wuti masuk situ. Duk tengok-tengok ni wasapa. Nah, tak ada ngorek sibuk. Aku tak ada ngajar. Nah, dia masuk buang dengan sujah panjang pula. Ngaji lik dia. Nanti semula. Nah, surin hasil bat leh ustaz. Tak ada gapo. Hasil bat pun tak ada pelik pun. Nah, paham mungkin sepaham. Kak Fitia dia. Nah, Kak Fitia ada oyak kau 50 kau. Tak ada oyak kau 1-2. Tak? Hak 50 kau sekelo tu. Wah, ketok-ketok. Krik C, krik D kot. Nung. Nah, kalau wah kerik AB ni 125 lagi sekali rasanya lah ni. Kek aku mana? Duk oyak hak kapung. Hak kapung tak duk oyak 50 kot kelo. Kek aku mana? Nah, tu hikmat tu, tu hayadi ni. Satunya, bakpo tu hayadi wah dia murah tahun ni. Murah sikit. Bakpo tu hayadi. Tu hay kesia kepada orang susah. Tu hay kesia kepada orang fakir miskin. Nak makan wah dia tak ada harap pay dulu mahal. Tu hai murah harga trik tahun ni. Tahun ni boleh makan belaka. Orang susah pun boleh makan diri. Orang kaya semua telah dah. Ha, tu nak yang adil tu hai. Ha, jangan buat main. Lah ni susah pun boleh makan dia belah. Murah harga tak ada rumah mana. Okay. Ha, tu adil tu hai dah. Ha, tu lebih kurang. Alhamdulillah. Ha, Masya Allah. Tabarakallah. Raka tau rai pai Turki ustaz ham 49 bet set talot kan deun thang. Nah, ado package dah lepek ni, lepek UTK masuk tengok ustaz waktu turun dah. Nah. Alhamdulillah kita teng trip ni mak. Ah ni. Nah, hajah. Nah, hajah rahimah kita. Nah, hajah moh kita ni daripada pujuk ni, pula mai sampino ni. Kak moh gidah Turki bo ni kak moh dah. Kak Mohan tu sedap ustaz pergi Turki. Lepas tu pergi dengan abang gitu kan, kat rumah. Pergi dengan abang. Lepas tu pergi tidur hotel dalam gua kat rumah tu. Ah, sejuk ustaz hotel. Tapi tak apa, pergi dengan abang. Ah, kalau pergi sore, jeng kat rumah tu. Pergi dengan abang, mujur. Pergi dengan abang. Nah, sejuk-sejuk ada batas hak panah. Kira lagu mana kat rumah. Kamu tu sedap Turki sakre. Omemed dah. Lepas tu pergi dengan UTK pula. Ada yang ada warisat UTK kan. Nah, we ilmu dengan cukup makan selera. Hingga siapa tak nak makan. Alhamdulillah. Kena teras sekali dah. Bulekan ya ni. Nah, nak ambil tak ada ramal ni. 35 orang, 40 orang. 40 orang penuh. Kita nak pergi setebah ya. Nah, nak pergi derak dalam Turki. Tengok jarah lama. Nah, tengok kesel-kesel lama. Ni kita kena buka minda ya panggil dah. Nah, barulah kita tu ikut semasa. Cari buku pula dah ustaz. Jilid. Jilid kata Allah. Wah dia tu ada dua dah. Jilid oh 40 mili ribu ni. Nah, lepas tu jilid. Agi sore tak apa. Muka kat mah ngandung kot. Agi sore dulu. Nah, lepas terik tak apa. Berlepas salin tu. Agi kat mah pula. Boleh banyak terik sikit. Kijor duit banyak-banyak nak taruh. Mana duit mati tak boleh pergi suka abuk pun. Nah, duit ada tu buat kebajikan. Nah, beli apa ni, beli kesenengi. Nah, beli kesenengi makna kata bagi rawan ciwit dah. Moga kita ni kau duk tua sokmoh okay? Tak ada biasa pergi mana langsung lepas pada umrah dengan haji. Lepas duit banyak-banyak nak taruh mana. Nah, gunalah untuk jadi manfaat. Pagi kita pergi tu nak pergi tengok makhluk tu. Hey, bukan nak pergi decok aerobik. Kita pergi saat ni tu untuk nak pergi tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran Tuhan. Tu tujuan kita pergi. Dah, alhamdulillah. Boleh masuk tengok lain pada umrah. Nah, ustaz pun mula buka trip Turki dulu. Lepas tu nak buka Cina pun nak buka juga. Nah, Cina tu kita bakat-bakat join lagi American Chair. Nah, pergi tengok maklumat negara-negara maju Jepun gitu gini. Alhamdulillah. Ha, muka demo saja pun setengah je dah jejak dia. Agak mana? Nah, Kak Di dah, Kak Di. Kak Di pergi makan roti lah. Kau kata Kak Di tu? Nah, tanya Haji. Tanya Hajah Kharijah kita, Kak Di kita. Kak Di. Nah, Kak Di acang kita, acang jik kita ni. Keduk makanan dah lah ni Kak Di. Main makanan tu. Pandu ke roti pulak lah ni nampak. Malah ni macam ada air halio, air halio. Campur ni saya madu. Lebih pada malam ma'at. Malam ma'at sunat. Malam ni wajib. Kaya lagu mana ni melek. Dia melek kata, ya panah ustaz ni. Alhamdulillah. Lalu tu, malam ni kita mula tajuk baru lah. Nah, tajuk yang kedua malam ni. Nah, temai mekau, cahai du, cahai tupak. Masya Allah, sujah. Ustaz minta maaf dulu sujah. Hakit tangan Allah, sujah dah. Ustaz minta maaf. Kerana ustaz sibuk takut tak ada yang ngajar saat ni. Nah, umur ustaz, umur mami ustaz tak ada masuk di petang ni. Gaduh. Kerana janji dengan Abi Harif. Kerana Abi Harif nak pergi Malaysia. So. Ustaz pun masuk star, apa ngorek. Masuk star boleh pergi bank ngorek. Pemaya pun ustaz maya jamuk takhir saat ni. Klik sampai rumah, pak boleh pukul 8 tengah. Pakai buka live ngajar dulu. Takut tak ada kalau masuk makan jauh. Masuk musuh jauh saat ni. Gok. Pakai nerak terus dengan haji lik dia. Buah ketek o situ. Pun Mekah tu lah. Lalu tu nanti semula sejarah hati semula insyaAllah. Alhamdulillah. Hari ni kita masuk tajuk baru. Nah, ada-ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab ustaz yak pai duai. InsyaAllah, insyaAllah. We boleh pergi lah. Ana Aisyah, we boleh pergi. Doa dengan Tuhan. Nah, ustaz put. Put kincai mak-mak. Nah, tham yang ngai yak pai. Doa kap doa. Doa prom tham ngan. Nah, jadi memang dah. Bagai re tu tak meh. Oh, bagai re. Ilmu tak meh belakang ni. Ay halio capun ni saya madu ni. Lepas tu bola ada benar sikit atas ni. Ilmu tak meh belakang benarnya. Duk nadah di Mekah gitu. Moga jadi bagai re ke. Alhamdulillah. Sebenarnya ustaz ada lah video. Kalau nak buka, kita tengok adik lelaki eh. Nah, cuba nak tengok. Ada apa video Turki sini? Ah, nampak jadi hijau tu. Anda ustaz yang ngajar-ngajar, ya aku senang bila-bila. Yang wasa dia ada. Ya kita kena video belakang lah. Nah. Main, maya tajuk, sokmo doa, sokmo tak hijau, tak leh. Nah. Main tapos mata hijau buat doa saya nak umat. Amat. Nah, masa Sayyidina Umar ke, Sayyidina Umar hambat. Apa dak kerja buat ni? Duk tapo semata pergi wa sebeh kerja tok kerja tu dak kerja ni dak. Ah, abak tu tak leh mai. Nah, kerja kerja gi. Nah, cari rezeki, cari rezeki gi. Carilah betul mana pun asal rezeki yang halal. Nah, masya-Allah. Nanti ustaz nak tukar gambar lihat belakang lah. Nah, kalau kita tengok gambar bandar Turki kok ni satunya. Masya-Allah anu tengok tu. Lakai kita ni. Ni masjid, ni getok ni jabatan ni. Nah, dia panggil jabatan getok ni, nah Muhammad Al-Fatih. Nah, nama getok dia. Lepas tu lakai tu Masjid Hagia Sophia. Tak payah lagi Masjid Blue Mosque. Lepas tu Masjid Muhammad Al-Fatih. Banyak sana. Nah, ni rupa ni bandar Turki. Kalau boleh pergi sekali, nah tak puas lah. Nah, alhamdulillah. Kerai Nam King, Ustaz? Tanya pula. Nak uka gapo? Tak siwi ngatuk lah. Duh. Ayah Halio ni, dia boleh jadi ubat banyak kara. Kita tengok kau COVID baru ni ingat tak? Pakat beli Halio makan lah. Takut nyakit kumir COVID masuk. Tak. Tu. Nah, memang dia panggil herbal. Dia panggil semun fry ni, dia pakai belakang lah. Nah, dia pakai belakang. Dia masuk semun fry ni. Alhamdulillah. Nah, InsyaAllah. Kita masuk tajuk kita terusnya. Ha, ada hari ini fasa yang kedua. Nah, bot yang tisong nak apa ni kau kap merayat. Nah, to Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ni kena ada adab. Nah, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam mana dari kita ni kare. Nah, karenge Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ni dia kata gapo sini. Nah, Jabir katanya seorang Muslim memandang nikmat-nikmat Allah atas dirinya itu amat banyak. Dan tidak terkira. Memang dah kita sebagai orang Islam. Okay? Kalau kita tilik tengok nikmat-nikmat Tuhan. Nah, sudah kita syai. Masya Allah hajah. Hajah dah kita ni. Kabu apa khabar kat dah. Nah, ada apa khabar kat dah weh. Jual roti dah tu. Hari gapo lalu marah. Lalu tengok tak ada orang. Duk kibah roti. Kenapa ada roti dengan pisir? Duk gantung situ. Nah, nak roti, kat dah tak ada. Tak apa, nanti semula. Nah, kalau roti, kena makan roti dulu. Nah. Kaya gimana kat dah? Nah, Nusita dah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Dah duk mana lah ni tu dah? Kaya duk makan ada lah ni dah? Dah ni ada roti-roti gagah lah. Selo-selo kita tu bayi berehat atik nyanyo bayi Allah dah. Dah tu kena cari wak kereta dah benarnya. Nah, bayi tak kena wak kereta dah. Nah, upah ustaz lah. Apa yang dia pula kat. Kali sekala boleh dah. Tapi bayi boleh berehat atik. Nah, alhamdulillah. Ha, tu di antara dah. Jadi nak oyak kata seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beragama Islam saat ni. Nah, memelah kita tengok nikmat-nikmat Tuhan hok Tuhan we kita ni sangat banyak nak oyak we. Nah, kalau nak kira tak habis nak kira. Nak bila so nikmat ya. Hok kita kira kata nikmat kecil. Kita tidur malam ni, lepas tu nyeru sudah pagi esok kita celik mata Tuhan we nyawa. Oh besar nikmat tu. Nah, besar nikmat. Tuhan we kita boleh nyawa. Tuhan we kita boleh nafas lagi lepas pada jenera malam. Besar nikmat tu. Tapi kita tak ada wak harga mana nikmat lalah tu mohok tu hewi kita. Sebab apa? Kita tak ada wak harga. Kita wasus pengen tak ada harga. Nah, sedih ke? Nikmat ya tu hewi kita tu besar tu. Kita bangun pagi eh. Kita boleh bernafas. Kita boleh bernyawa lagi. Kita boleh mengucap syahadah. Kita boleh muji tu hei. Kita boleh kata alhamdulillah. Tu nikmat yang paling besar nak oyak wi. Nak oyak wi kita tahu. Nikmat yang paling besar tu. Sebab apa besar nikmat dia? Ni Masjid Hagia Sophia ni. Tu lah. Nampak lain sikit masjid. Nanti Turki dah ni. Nikmat besar dah. Kita celik mata, tu heavy nyawa. Apa nak kata kalau kita celik mata, tak ada lah nyawa. Dia tak ada nyawa. Kau orang pakai usung. Lagi pak mani. Nah. Gi pak mani. Tu nak oyak wi. Gi pak mani kau. Gas apa pak mani ikut pia nak buat lah. Nak gretek wahtiak pun tak kata apa. Nak gosok pala pun tak kata apa. Nak ucap seluar pun tak ada murih ke apa dah. Dia apa masa tu. Apa nak oyak. nikmat yang paling besar yang Tuhan beri kita, nikmat banyak hingga siapa tak kira nak bilih. Nak bilih tak habis nikmat Tuhan beri kita. Hei, nak oyak tu arak eh. Tu arak ni, yo hidup hingga siapa, yo kayo. Tu arak ni orang kayo sangat. Sedega besar dia. Yo nak gapo boleh berlaku tu arak ni. Nah, tiba-tiba yo jatuh uzur. Jatuh uzur. Cuba, wah ni ya, เป็นเรื่องจริงนะครับ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชาวอาหรับท่านหนึ่ง ท่านนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศเลย ชาวอาหรับเมื่อกี้เนี่ย นะ เขาเนี่ยอยากได้รายได้ทุกอย่าง เป็นคนที่รวยมหาศาล เหมือนกับกษัตริย์ดูไบเลยทีเดียวว่างั้น แต่วันหนึ่งเขาตกไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ย เข้าในโรงพยาบาลมาชาอัลลอฮ์เข้าในโรงพยาบาลตรวจร่างกายอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่ออกซิเจนต้องใส่ออกซิเจนในการหายใจนะเพราะว่าอาหรับคนนี้เนี่ยหายใจไม่คล่องหายใจไม่ได้หายใจลำบากเนื่องด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองตีบอะไรต่างๆตีบนี่แหละนะเส้นเลือดเส้นเลือดตีบโดยที่ไขมันเนี่ยอุดตันเขาไม่สามารถจะหายใจด้วยตัวเองได้ก็เลยต้องเอาออกซิเจนมาไว้ที่มาปิดที่จมูกและก็ปากเนี่ยต้องหายใจด้วยออกซิเจนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอาหรับร้องไห้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแพงมากๆอาหรับสานี่มาสู่โรงพยาบาลต้องเลยนยาวสิNyakit macam-macam lah. Kena pakai oksigen. Katuk di hidung, katuk di mulut. Lepas tu bunyi. Ingat lah. Orang pakai oksigen. Orang kena nyawa. Sepanjang budak Allah kena sembuh tu lah. Bunyi. Waktu bed tadi senyap. Buat tadi. Bunyi gitu. Biasa tak? Biasa tunggu orang yang sakit. Mampita. Biasa tak? Biasa dah. Jadi. Bermaksud mampita hospital. Itu duit lah. Satu lege berapa ribu oksigen? Kena bayar. Sehari dua lege pakai oksigen? Kena bayar. Satu lege 10 ribu bayar. Dua lege 20 ribu. Sehari dua lege kena pakai oksigen? 20 ribu kena bayar. Akhir-akhir bayar hitung duit. Banyaknya duit kena bayar hospital ni. Berapa nak nyawa dengan oksigen tu? Baru tu arak tu silap tingat. Masya Allah. Aku siapa kau tua ni. Baru ingat nekmat tu hewi ke aku banyak-banyak. Tak habis nak bila. Dulu belum ada aku masuk mampita, Arak kata aku nyawa tu, saya tak kutip duit pun. Masuk nyawa.

Pergi gagal telefon, duk mana telefon bas, duk mana mimu. Mana adik telefon bas, duk mana. Tak ada tanya, tak ada syukur nikmat Tuhan. Tak ada kata alhamdulillahilladzi ahyana. Tak ada kata asbahna wa asbahal mulku lillah. Dah ada kata sepatah buk. Sombongnya kita dengan Tuhan. Sedekah Tuhan bagi nikmat kita, tak habis nak bila. Itu nak oyak wi kita khabar. Hana les taruh mana pun kalau masuk hospital, kena nyawa dengan oksigen. Kena bayar duit, bukan peri. Nah, tapi kita duduk hidup, duduk sehat ni, kita tak khabar. Tuhan wi oksigen, kita tak kena bayar sekut sama pun tak kena bayar. Itu nak oyak nikmat besar yang Tuhan bagi kita. Lalu tu bangun pagi, celik mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wi ada kelimah tu di mulut kita. Syukur pada Tuhan. Puji Tuhan. Dok, ni tak ada sekarang habuk lah. Sombang kita ni dengan Tuhan. Nah, tapi bukan fok kita duduk tengok dalam ni lah. Duk oyak hodok kok nu. Kok New York kok nu. Nah, hodok dalam ni juruh belakang fok kita ni. Duk oyak hodok New York kok nu. Nah, duduk kat Amerika nu. Sombang tak? Bismillah. Alhamdulillah. Duk kata dah. Ha, makin roti ustaz, mama ha pula dah. Kena sudah awal pula hari ni tak melik. Nah, oh buat susik mari ni. Dengan mama dia ni. Talau aku ni. Talau pula aku ni nampak. Nah, tak apalah aku ke mana pun. Kalau dia kita pergi, alhamdulillah. Itu nak ayat nikmat Tuhan. Sebab itulah kalau kita nak hitung nikmat Tuhan banyak ni tak habis nak hitung. Hei, kita ni mata kita bangun pagi ke? Tuhan bagi air mata, ada taik mata duduk dedek di mata ni. Kita tak syukur Tuhan tu. Taik mata duduk dedek di mata tu nak ayat tu sapuh-sapuh hak Tuhan sekat tak boleh masuk di mata kita. Tu tujuan. Eh? Bukit tamada. Taik mata duduk lekat tepi mata kita tu ke? Ia panggil. Siapa yang tak masuk dalam mata, tuhe tapih, kita lekat ke bingkai mata. Pagi esok kita sapuh. Tak ada kata alhamdulillah. Nah. Ha, deh, alhamdulillah. Tu di antara Turki, Yufangnai, Ustaz. Klai hiru, klai kap Saudi Arabia. Apa pemain 2 syumbung bin, kap? 3 syumbung bin. 3 J. Nah, duk Mekah nak pergi Turki ni 3 J naik kapal. 2 J 40 minit. Gitulah lebih kurang. Tak ada jauh ada 1,500 kilo. 1,500 kilo. Kalau duk mah kita, hak jai siang mai lah. Nah, kalau duk mah kita ni hak jai siang mai. Turki nak pergi Mekah tu hak jai siang mai mah kita. Dah, lebih kurang tu je tak ada jauh. Nah, pakana Ustaz tak buat pergi umrah lalu, kita buat umrah dia kata mahal pula. Nah, ada umrah Turki pun ada, tapi bulan lepas bah tu, bulan Tanwa tu kita buat insya-Allah. Alhamdulillah. Atu di antara deh, atu no ayat nikmat deh. Kita bangun pagi, taik mata, duk mata. Mata kita ada air mata tu pun nikmat besar. Apa nak kata kalau bangun pagi tu hewi kering mata kita. Tak ada air mata tak tubik. Dia kering mata kita, air mata tak tubik. Itulah nak oyak kata mata kita akan jadi buta sebab tak ada air mata duk mengalir, duk pera kulit mata kita. Tu nikmat Tuhan. Nah, bukan saja Tuhan jadi tu bulu mata, bulu hidung dalam ni. Bukan saja tu Tuhan jadi. Nah, bulu hidung. Kita tu bik kabuk ke apa gitu ke ni, bulu hidung duk tapis kabuk-kabuk leh hidung kita tu. Sebab tu bila kita ambil air semayan, Nabi suruh istinsyak tu sunat. Seluruh air masuk hidung, hamuh tubik. Barulah kita tak jadi nyakit pumpeh. Baru tak jadi nyakit semua hidung. Dah. Itu tengok Nabi ajar. Semua Nabi ajar. Tu nikmat Tuhan berlaku. Tapi kita, kalau nak hitung ni, tak habis nak hitung banyak nikmat Tuhan. Tapi kita je wasa dia. Kita saat ni tu, pesen galik. Nah, kita ni pesen galik. Galik, tak ada syukur ke apa. Nung, kita pergi mana? Pergi demir, nung. Pergi demir, pergi uzur masuk mapita. Baru ingat Tuhan. Tu mujur juga tu cuai cokeh with the man juga. Kalau tak the man, tak ingat langsung. Nak oyak Fir'aun musuh Nabi Musa tu lah. Fir'aun ni hidup dia tak biasa the man sekali habuk. Tu hewi dia hanale Fir'aun tak biasa the man sekali habuk. Habis tu dia tak khabar ke apa Fir'aun. Tak biasa the man. Habis dia ngaku jadi tu hewi tu. Hey, tu hewi aku ni gagah. Aku jadi tu hewi ke? Tu hewi pun nak the man.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apa orang puk samuta? Tanya tengok. Ada jenis pun kan wicai waktu baik satu strategi yang buat kaji yang mari. Sebab ke apa? Sebab dalam rahim saat ni tu, Tuhan jaga benar-benar anak duduk dalam kandungan tu tak. Tak sebi benda lain masuk langsung dalam. Makai goning. Hak tak secocok dengan anak, mutah tu baik. Ha tu. Tuhan jaga dia masuk dalam rahim tu. Tak boleh gapo karu langsung dalam tu. Habis tu, memakai ni mutah. Baru tu busuk mutah, mutah, mutah. Ha tu, nak Tuhan jaga. Tu nikmat Tuhan paling besar. Dah. Kita tak khabar tu. Oh, kita tak khabar. Oh, buat nganu mutah, apa mutah, aloh eh. Ha, tu aloh eh, tu Tuhan nak jaga. Tak sewi gapo lagi duduk karu anak dalam kandung ni. Tu nikmat besar Tuhan tu, Tuhan we. Nah, pas duduk dalam kandung ni, duduk dalam perut ibu saat ni. Kalau mak kita makan, wah tamah. Susu hak kita makan, susu masa kalau kita beranak dah. Kita minum susu mak kita, susu hak mak hak kita makan di dada mak tu, rocak wah sama. Kalau mak kita makan wah lipu wah timung. Susu tu rocak wah timung. Nikmat tu hai bagi nak oyak. Nah, habak tu orang duk nyusu anak ni, orang tua lari jangan duk makan bagi pedah-pedah lah anak sakit perut. Sakit perut sungguh curah anak. Ah ha, wahai makan pak pek pedah. Dok, masukkan anak gak cerik. Malah basuh pak dia. Nah, start hai cerik. Apa? Mak makan pedah panah. Jakit siapa ke anak. Tu nikmat yang Tuhan jadi. Nak yang besar tak besar dalam agama. Tapi kita tak biasa mikir. Buat kita tak mikir, kita tak khabar. Buat tak khabar tu kita tak sedar. Buat tak sedar tu kita ralik. Kita perasaan kita berlaku. Aku kayu aku ni. Aku kayu aku kerja. Dan mari Ananiah ni yang jenggering halu dah. Sebab tu kalau kita takut so. Ni Tuhan berlaku lah kuasa ni. Ha, barulah kita tu duduk dalam batas. Nak buat gapo? Ha, ni salah weh. Tuhan marah weh. Ha, baru kita niti di atas jalan yang diajar oleh Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayak. Anak dalam perut sana ke? Ibu rasa nak makan tu. Bukit ibu rasa nak makan. Anak rasa nak makan. Sebab tu kalau mak teriak, anak dalam perut teriak juga. Tak biasa mikir kita lah ni mak. Tak cara pemula lagi dah. Pandai buat aja. Enak jelek. Tak. Nah. Anak buat aja kita nak ngaji belakolah tu. Nah kena faham belako maksud gapo baise mano gapo tujuannya. Kena tahu belako deh. Ni buat stabrek. Tu ada jalan rata kat dalam kedai minta kherok, minta rui anak yatim ada tu. Pandai buat lah, tak ada cara. Deh, tak leh lah tu. Itu di antara nak oyak kata, nikmat yang Tuhan bagi, jok daripada kita jadi oleh rahim ibu, hingga siapa kita masuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur. Nah, tu nikmat yang Tuhan bagi. Oleh itu, Allah dia sentiasa mensyukuri Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut dengan bertahmid. Bagi orang yang ada adat dengan Tuhan saat ini, boh yo timo doh nikmat tu hewi dia. Boh kita sedar nikmat banyak yo tu hewi nikmat kita saat ni boh kita sedar kita syukur pada Tuhan, mensyukuri dengan melalui kita bertahmid. Nah, bertahmid ni yo panggil syukur pada Allah, memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tu tengok. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Nah. Tu di antaranya. Dah. Ha ni nak oyak nikmat ni. Lepas tu kita guna lidah kita. Ha dia kita guna lidah kita. Untuk. Lepas kalau kita tahmid. Nah. Kita kata alhamdulillah. Satu perkataan satu kebajikan Tuhan bagi. Pasal jom mana kita? Tapi tak deh kita, tak deh lah ni ustaz duk tenyih semata. Pagi, petang, siang, malam, tenyih tu lah. Tak deh dah. Kalau tenyih-tenyih pun, kalau jumpa kita duk mengajar atau pia duk mengajar dalam pik ke, buka-buka tengok, tak ada. Tengok pun, tengok duk decok ni dalam TikTok. Tak ada duk decok. Hak tu hak nak tengok. Nah, buka tengok, nak tengok duk TikTok ni. Nah, buka tengok hadut TikTok, tengok. Ha, jadi banyak karga yang bagi. Nah. Masya-Allah, tabarakallah dah. Abak tu kita kena tapih molek. Abak tu dah kita banyak syukur pada Allah Taala. Allah Taala akan bagi nikmat kepada kita selipuh melipuh-lipuh ruahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Tu di antara dah nikmat, noyak nikmat Tuhan bagi kita. Sebab tu kita kena banyak memuji, nah, bertahmid akan nikmat Tuhan saat ni melalui lidah, nah, dan dengan selayak-layak puji. Ya. Bila ada mulut lagi, ada mulut kita nak natah pun natah subhanallah. Nah, terima kasih ke alhamdulillah, hamdan wa syukurallillah. Nah, syukurallillah pun tak apa. Nah, macam-macam boleh kita kata. Nah, tu kita syukur kepada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Beradab dengan Tuhan. Dengan sebab kita saat ini tu melalui lidah, iaitu puji. Nak memujikan dengan lidah. Nah, dan melalui anggota badan kita pula. Ha, jadi kita puji, kita terima kasih pada Tuhan dengan tunjuk dengan lidah kita. Kita puji Tuhan. Lepas tu nak tunjuk dengan anggota badan kita. Kerana kita dapat guna. Nah, bagai mentaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Yesus semayeh, kita semayeh. Tu Yesus suruh puasa, puasa. Tu Yesus buat baik, kita buat baik. Suruh tinggal buat jahat, kita tinggal buat jahat. Tu dia panggil kita taat melalui anggota badan. Nah, untuk nak jumpa keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Taruh tu dia panggil adab dengan Tuhan. Nah, adab dengan Tuhan. Apa tu kita kena tahu buku adab ni. Lah ni kita tak nak dengar mana buku adat-adat. Ilmu gapo? Wicar gapo? Wicar marayak tan sangkum. Habis tu tak tahu gapo lah ni adat-adat biasa mana tak tahu dah. Adat cara wisale, adat cara jalan dapai orang tua, adat cara bertemu ramuh macam mana tak tahu gapo karo lah ni. Nah, ha ni nak oyak. Habis tu kita dalam demikian tak sebut semua saat ni tu nak oyak tak adat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian juga adalah merupakan adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kekufuran terhadap nikmat-nikmat Tuhan dan keengkaran terhadap kurnia pemberian Tuhan saat itu melupakan Allah serta melupakan budi pekerti budi baik atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah. Tuhan we nikmat kita tak terima kasih. Tuhan we rezeki kita tak ada alhamdulillah. Tu nak oyak atau orang tak ada adab dengan Tuhan. Tak ada pandai terima kasih sikit abuk pun. Dan kalau tak pandai terima kasih kepada Tuhan, hidup kita kesepit. Rezeki kita, nah, kau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah malih ustaz baca dalam ayat suci Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tu Tuhan royak. Dah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu, semua tu daripada aku. Bukan hak mudah. Dari aku tu yang kata. Hak mudah ada gapo-gapo. Ada jawab terkejut, ada rumah besar, ada harta banyak, ada kereta basah, ada kereta mewah, ada harta banyak melipat ruah. Hak aku tu yang kata. Aku nak tarik sekaligus pun boleh. Nah, ha, tu nak oyak. Kita jangan perasa kata hak kita dah. Dia kata kupur dengan Tuhan tarik kelip serik mata. Tengok hak jai baru ni, kata hal lepas. Habis licin. Sapa tiga lapis rumah soleh raik. Barang-barang lah kedai habis licin. Sekelip mata, habis licin. Tu nak ayat tertanda, tawa ni macam kong rau. Kong Allah sangat. Tuhan nak tarik bila pun Tuhan tarik boleh. Nah, dah. Sebab itulah Tuhan royak lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Taala, tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Kalau nak bilang nikmat tu hewi kita, tak nak bilang, tak habis. Nah, Pada ambil sehari ya naimat. Dalam sehari ya kita bila naimat tu hewi kita. Tu pun tak habis nak bila ada banyak. Tapi dengan sebab kita ralik dengan dunia, kita tak pandai nak terima kasih dengan Tuhan. Tak pandai nak syukur. Tak pandai nak jadi orang yang beradab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semacam mana Tuhan sebut dalam Quran lagi, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Tuhan royak lagi dalam surah Baqarah ayat yang ke-152. Ngana Tuhan royak? Hendaklah kamu ingat padaku. Suruh kita ingat pada Tuhan saat ni dengan kita mematuhi hukum dan juga undai-undai Tuhan. Tu apa ni, fazkuruni, hendak fazkuruni, mu ingat kepada aku. Makna kata gapo hak aku suruh, gapo hak aku larang, mu ingat molek. Tu dah. Azkurkum. Nah, kalau mu jaga hukum hakam hak aku tak tah bebenen mu saat ni. Kalaulah mu ingat kau ku, terima kasih semata-mata ke aku. Nah, saya aku ingat ke kamu. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita. Kita buat apa Tuhan suruh, maka Tuhan akan balas kepada kita dengan balasnya. Kepada kita tu balasnya yang kebaikan. Tak ada benda tak baik Tuhan. Tuhan bagaimana yang baik. Nah, wala washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah pada aku, Tuhan kata. Mu syukur banyak kepada aku. Nah, wala takfurun. Dan jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Kufur saat ni masuk belakang umum. Kufur nikmat. Nah, kufur murtad. Ridah daripada agama, murtad daripada Islam. Dia panggil kufur juga. Maka sini ni umum kufur. Nah, wala takfur, mu jangan kufur kepada aku. Tuhan we harta kita, kita tak terima kasih Tuhan, kita kufur harta. Macam mana guna harta tak kena pada tempat. Harta tu hewi, so kita jaga sementara atas dunia, buat kebajikan, biar di pahala akhirat, tak, kita pergi guna muka lain. Nah, buat judi bola. Ni bola bolok lah ni, FIFA ke, bolok. Nah, oh judi bola lah ni. Macam-macam, budak-budak pakai pandang judi belakang, dah, duduk tunggu malam-malam, bola bolok tu apa orang? Ya, hok tengok FIFA sungguh. Piala dunia sungguh, tak ada apa orang. Hok kacau tunggu terlengok apa sungguh tu, judi. Ha. Tak usah duk royak api bukit orang rumah kita lah. Duk royak no orang kat Kanada kat tu. Ya, orang rumah kita tak main judi. Duk royak orang kat Kanada kat tu. Mari cuti musim bola piala dunia ni kak. Oh, celik mata luar. Berapa kali tiket? 20 ribu. Bukit murah-murah. Berapa gue? Ha, 4 gue malam ni kawan tiket. 20 ribu. Tak. kena. Kawan tiket malam ni boleh berlaku. Benih berlaku. Boleh belanang dia. Muka tak 20 ribu. Tu judi bola tu. Nak royak tu banyak lah ni muda-muda kita. Tapi bukan semua. Nah, adalah hodok kat Kanada kat tu. Umar kita ni baik belaka. Tu jangan kita kufur nikmat tu. Sebab tu lah orang Islam saat ni memandang ilmu Allah Ta'ala terhadap dirinya begitu luas dan meliputi segala keadaan. Nak royak gapo kita? Nak royak kata ilmu tu ni sangat luas. Nah, kalau kita tilik tengok. Nah, terhadap diri kita, begitu luas meliput tijak kita bangun tidur, hingga sampai kita tidur semula. Bila tak habis nikmat tu hewi. Maka hatilah, hatinya penuh dengan perasaan kagum dan juga sarak dengan rasa hormat terhadap Allah. Maka dia malu hendak melakukan maksiat dan malu nak buat penderaka daripada Tuhan. Dan merasa malu hendak menyalahi perintah Tuhan. Ataupun dia hendak keluar daripada kota Aktih. Ini juga merupakan adab orang Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ini nak ayat adat. Jadi kita takut nak buat dosa, kita takut nak buat kesalahan dengan Tuhan, kita takut nak tinggal perintah Tuhan. Patut kita kita keluar daripada benda-benda yang jahat, boleh buat kita tu tak taat kepada Tuhan. Ini juga ia panggil masuk dalam merupakan adat orang Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tu? Kerana tidak boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala jika seseorang melakukan maksiat terhadap tuannya. Kalau sentiasa buat dosa, dulu buat dosa, dah lah ni buat dosa lagi, esok buat dosa pula, tu dia panggil orang tak ada adab langsung dengan Tuhan. Tak ada khabar-khabar kediri dia panggil dosa sok mau pagi petang siang malam, tak ada khabar apa. Hati wal iyaz billah min zalih. Ini nak ayat orang tak ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazabillah. Itu di antaranya dah. Anak Haji Jak. Tidur anak Haji Jak ni. Dengan kunuh dia. Nah, bunyi sedap malah. Nakai usah alih ni ustaz. Nah, yip ten roi lah. Ha, tak sama pia. Haji Jak kita sebelah alik pada kapal. Ha, malah ni Haji Ridwan kita masuk tengok kali dengan Kak Sah dia weh. Nah, Hajah Farisah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, lepas tu nak kata gapo? Memang dah. Haji Mak apa khabar Haji Mak? Weh hidup dalam sebenar ni. Haji Mak apa khabar? Sehat walik lah. Nah, Haji Mak tu tak ada Ustaz lah ni duduk kerak dia. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Tu yang bagi rezeki tu. Tu yang bagi rezeki tu. Alhamdulillah. Syukur banyak pada tu. Tu yang balas banyak lagi. Kak Mulini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kat ni dia? Nah, Sarifah Iteh. Amin. Masya Allah. Ali Mak dia. Haji Lee kita dah. Haji Lee kita. Sebelah alik nak kuing apa khabar Haji Lee weh sihat molek dah. Kaklah dah. Kaklah pun sihat belaka ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Nah, Haji Mak kata merai ustaz cemak ai melo. Ha, insya-Allah tak lama. Nah, tak lama. Insya-Allah. Ha. Haji Mak dia cerita waria dah tu. Dia gi ai melo kena gi siapa kok nu, siapa kok pacu merah, siapa kok nu. Dah air labu, siapa kau pada kapal. Ha, ya kena pergi belakang tu. Tapi kena pergi kereta kabak. Muak dia klik. Hadok eh, kelola. Tak ada kereta kabak pun. Nah, wah dia belanak kebun kita ada. Nah, lah ni kebun dia ada belakang. Ustaz pun kebun ada juga tu. Di cabai pak na yuk bakok. Nah, nak hot size mana ada belakang. Koyak. Nah, orang yang jaga kebun kita situ. Tak ada mahal mana. Tak ada kena jiruh, tak ada rambut baja. Pakai lagi kerak makan halu dah. Nah, tukar dengan duit lebih sikit je. Dah tu kebun kita. Alhamdulillah. Ha, dah. Ha, tu di antaranya. Ha, tu nak ayat. Orang yang nah, beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Lepas tu kita nak mari lagi. Ha, tengok masa pun bermolek lah ni. Roti duduk nanti dah tu. Nah. Geng roti duduk nanti. Nah, masa pun sejel dah ni. Ha, cedek. Air halia. Dah malam ni dia kata nak handah taruh wajah. Wasa tak ada wajah. Tak ada malam ni malam esok pula. Teh. Satu-satu tajuk ni kena pakai masa panjang. Deh, ha, ni kita duduk bincang lagi tentang hak adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, insya-Allah lah. Ha, Bang Heng Pakasok, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Abdul Mukmin nak Hafiz Noi, masya-Allah. Apa khabar weh? Ha. Masya-Allah, kru kita weh. Apa khabar weh sebelah lek tantu tu sehat walek belakang dah. Ruslan, Sufian bin Ruslan. Cak Cing ustaz, kungtik Cak Cing ni, Cak Cing ni Allah. Gi bakok baru ni tak ada nak singgah masuk. Nah, Ran. Kuih tiru rua bang nuat. Oh tak ada kalau gi kot Masya Allah. Ta'i ustaz, Haji Jak. Haji Jak pada kapal tu hubung gi ustaz. Lu gandu-gandu habis. InsyaAllah ha. Kau pergi lah. Jangan gaduh. Nah. Ayah Halia ada banyak lagi ni. Nah. Ano. Ajijak dengan kuno ya tu. Oh ustaz. Masya Allah ustaz. Eh. Sama lagi ustaz. Ah. Tak nak tidur lagi ni atau ni. Tak nak tidur lagi. Alhamdulillah. Itu di antara orang yang tu. Ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni di segi adab kepada Tuhan saat ni tu kita kena banyak syukur lah. Nah, setiap gerak-geri kita, orang boleh pergi Mekah, syukur. Terima kasih Tuhan bagi nikmat boleh pergi Mekah. Nah, orang tak biasa pergi lagi, doa pada Tuhan, Tuhan syukur pada Tuhan, Tuhan beri sihat badan. Nah, Faridah Senik, Masya Allah. Mamadah apa khabar? Kru nasih sihat belakang dah. Nah, insya Allah. Ada puluk tu. Kok Mau Ustaz Mat kau munduk waktu tu. Tanggal berapa tak tengok. Tak tengok puluk. Ada puluk Ustaz Mat tu. Weh. Nah. Tanggal berapa Ustaz tanda baru ni? Masa bulan bulan ni ke bulan depan? Nah. Tanggal ni 14 ke ni belah? Ha. Ni belah dek. Ha, 20 ni. 20 kadar-kadar ni. Nah, puluk Ustaz Mat kita. Ustaz Mat Syam. Nanti kita singgah masuk kat tu lah. Kat pupuk kat tu lah. Masuk makin-makin air, minum-minum air. Nah, alhamdulillah. Ustaz tak chat pet pelan lah. Cacong pai umrah dengan tu lah kah. Masya Allah, rakayah. Saleh. Oh, tu. Oh, so mana tegoh tak ni? Tak ada nampak rakayah. Oh, lain tegoh tak ni? Nama pet kapa Ustaz hantar dah program tak ni tu. Kalau tak mari tak ni tu. Nah, tak ada program saat ni. Masuk tengoklah. Sore-sore mana pun tak apa kita hantar lagi. Nah, roti duk nanti Ustaz. Ay, bandar. Sekejap. Tak apa roti. Masa pun tak ada gi apa roti ni. Masa pun tak gok. Tak ada roti lagi ni. Kalau kele gok jeng dah. Saipan jeng dah kalau kele ni. Nah, tubik jok pagi tadi. Gi pukul 7. Nah, lek mari. Tak ada roti radu lagi ni. Kan lagu mana? Ha, dia kena pergi masuk juga. Nah. Ha, dia tapi kalau kita tinggal ngajar lagi pak roti sedap. Dia kenyai roti tu. Kayak gimana jejak? Nah, ha, gitu lah lebih kurang. Ya. Support tu lah. Alhamdulillah. Nah, ada gapo nak tanya lah. Kita buka-buka soalan. Yang maisong raliat lah kah? Nama Rokayah Saleh masuk pek so mana tu? Tak ada nampak Rokayah ni. Masuk pek so mana? Lama kita masuk pek Ustaz Kicok hok dulu. Hok kita duk jual baju dulu. Jeng kering terus. Kita tak ada buka tengok tu. Nah. Rokayah. Mana tengok. Rokayah Saleh. Oh, ni Rokayah Saleh ni. Mana tegur lepek kat mana? Tegur lepek ke? Giduk komen dalam ngajar. Hal lain-lain tu. Lama giduk komen dalam ngajar, badai. Itu tak ada baca komen dalam ngajar. Nah. Tak lah, habis buku ni. Nah. You kena tak pek lagi dah. Nanti Ustaz buka tengok. Nak tak lah mana pek tak kerti Ustaz tak pek ke apa. Pek tak kerti Ustaz. Ah, tak apa. Nanti Ustaz buat lagi. Nanti dah tengok Ustaz. Dah. You lambat sikit you rasa dia lah. Oh, ni tak cek you panggil kat ya. Dah. Tak cek ni. Salam Ustaz. Cacau sampai umrah dan tulan nanti kah. Tung tiba kesan hari bang kah. Hak ni bukan tak pek weh, hak ni tak cek ya bang ye. Tapi tak apa. Nah, alhamdulillah nanti Ustaz hantar lagi. Kalau setuju gi. Nah, kalau waso maha tak usah gi. Nah, yo maha sebab kita duduk 5 bitah. Hotel kita duduk di Bulme Zamzam ke. Nah, yo waso dia dah duduk Bulme Zamzam ni harga yo. Nah, moga hotel 5 bitah tu hotel masuk sejak halu waso dia dah. Nah, alhamdulillah. Salam Ustaz, siang prok mendem. Oh, gitulah. Oh, Mamad Dah kot pun pandai Mamad Dah ni. Nah, kau panggil Mamad Dah, you pain. Oh, memang dah keru ke. Habis kau cek buku ni Mamad Dah. Habis kau cek buku ni. You pain. Alhamdulillah. Nah, tak ada pun lah. InsyaAllah ada gapa nak kongsi. Nah, kita pergi masuk peluang sikit. Nah. Ada ramai juga duk tanya soalan-soalan tu. Nah, masalah rumah tangga, masalah pindah wali. Ha, pulak dah kita kata. Ni kau molek-molek adiananya duk pindah apa wali. Wali duk ada di rumah. Itu kena kok orang ni Ustaz. Oh, ya. Oh, baik Ustaz. Baik. Kenal lama dah baru kenal boleh ya Ustaz. Oh. Ha, orang mana? Orang pada cuak. Lepas tu, orang pernah cuak. Lepas tu, tak nak maksud jawi ke Ustaz ni. Dia kata nak maksud jawi, nak menikah dengan kita ni. Oh, call dulu. Kita berik-kerik call dulu. Tak mahu tahu tak sebab apa ayah dia mahu takwil tu. Takwil yang dia wali tu. Sebab tahu sebab apa? Sebab kena cik molek. Hak nak jadi tok laki kita tu. Ia masuk Islam saat ni. Sebab ia nak kita nak nikah dengan kita, okey? Ia masuk Islam saat ni sebab ia rindu cinta kepada agama. Ya orang kita ni, kalau dia masuk Islam dengan sebab dia cinta kepada agama, dia bukan sebab nikah. Kadang-kadang tu, dia tak ada kira nak nikah. Dia pergi cari maklumat. Ustaz ada kenal seorang hamba Tuhan. Saya rakyat duduk mana? Hamba Tuhan saat ni tu, dia orang mu'allah. Pergi haji dengan ustaz lah. Tapi tahu mana, tak ingat. Nah, dia orang mu'allah nak rakyat. Tapi buat tanya hak agama, dia boleh jawab belakang. Dia kata, Datuk ni duduk ngaji, mana Islam? Oh, Ustaz, pom ni macam kon tai, Ustaz. Pom pin kon pak nea. Nah, pom kin ma tuk yang leo, Ustaz. Land, pom kok kin land. Land. Land ni kan pun land. Land ni bewo. Nah, tua ngen tua tong, pom kin ma tuk yang. Tuan nan, pom yang mede pin muslim, Ustaz. Pom yang pin thai put yu, tuan nan. Pom ni sok ha ความศรัทธาอุตส่าห์ผมเรียนรู้เองอุตส่าห์ผมเรียนรู้ผมถามคนที่มีความรู้ด้านศาสนานะผมเคยบวชอุตส่าห์ผมเคยอยู่ในวัดอยู่กับเจ้าโอวาทมาก่อนอุตส่าห์ผมเสาะหาศาสนาเนี่ยอยากจะหาความจริงในศาสนาอุตส่าห์ผมลองบวชดูผมไม่เจอพระเจ้าอุตส่าห์ผมไม่เจอพระเจ้าอย่าได้โอยะกิโตอย่าแกฮจิงกิโตต้องยุบปอตุแห่อุตส่าห์jadi tok cha jadi tok te oh pom ni sai sebai ni sebai สีเหลืองนั่นแหละนะคล้ายๆกับสบายที่เราใส่ในการครอมแอรอบเนี่ยสะผ้าแต่ว่าผ้าไม่เหมือนกันหรอกนู่นเป็นผ้าสีเหลืองอันนี้ผ้าขาวผมอยู่ในวัดผมเทศผมทุกอย่างแล้วสะพยายามหาพระเจ้าผมหาพระเจ้าไม่เจอผมยกเลิกเป็นพระจ้ะแล้วก็ออกมาเนี่ยพอดีเจอเพื่อนเป็นคริสเตียนผมก็เปลี่ยนจากไทยพุทธมาเป็นคริสสักพักหนึ่งสักเพื่อที่จะหาศาสนาจากพระเจ้าที่แท้จริงนี่ดูอยากกี่ตัวบาลีโซโซนะมาสุดยาดิคริสมาสุดได้เลยโบสคริสมาสุดดึงงานจารอกาโปคริสไม่ใช่ไม่เจอพระเจ้าสักจนสุดท้ายผมได้รับฮีดายาสักผมนี่ได้บรรจุมาลงใต้เพราะตอนนั้นผมอยู่เหนือสักผมอยู่ภาคเหนือเนี่ยผมอยู่ในคุกคลีกับสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์คนมุสลิมหรอกซะอยู่ในคนสไตล์คนภาคเหนือผมไม่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์แบบการใช้ชีวิตของคนจนกระทั่งผมได้บรรจุมาอยู่ที่จังหวัดยะลาผมมาอยู่ในยะลาเนี่ยผมรู้สึกผมดีใจมากถึงแม้ว่าตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยไม่สงบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็จะมีสถานการณ์ไม่สงบแต่ผมลงมาอยู่มาดูสถานการณ์ที่นี่เนี่ยผมชอบมากใช้ชีวิตในภาคใต้การใช้ชีวิตที่นี่สมบูรณ์ที่สุดคนมุสลิมทุกคนเนี่ยเอาใจเอื้ออากูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกอย่างเลยซะทั้งที่ผมเพิ่งย้ายมาบรรจุที่นี่ใหม่ๆเนี่ยผมเป็นตำรวจเลยซะผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยผมได้รู้จักคนนู้นรู้สึกสบายใจมากเลยซะจนกระทั่งผมได้เจอคนที่มีอีหม่านคนที่มีอิหม่านก็เขาเป็นผู้นำศาสนาเขาก็ได้เขาก็เชิญผมอาจารย์มาที่มัสยิดนี่แหละเชิญไปมัสยิดไปฟังเขาบรรยายศาสนาจนกระทั่งผมเนี่ยเจอฮิดายะห์จริงและผมได้รับอิสลามที่นี่อุสะและก็ผมรับอิสลามที่นี่ผมยังไม่ได้แต่งงานอุสะผมรับอิสลามก่อนเลยแล้วก็ผมเรียนรู้ในศาสนาอิสลาม5ปีกว่าอุสะนี่ตัวอย่างเยอะแยะจริงเลยตัว5ปีกว่าผมเรียนรู้ศาสนาอิสลามการใช้ชีวิตบริบทคนมุสลิมภาคใต้เป็นยังไงการใช้ชีวิตการละหมาดการถือศีลอดอะไรยังไงผมรู้สึกเพอร์เฟคมากจนกระทั่งใจของผมนี่สงบมาอยู่ที่นี่ใจสงบแล้วก็รู้ถึงนะคำนึงถึงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งผมรับอิสลามและจนกระทั่งผมได้แต่งงานกับภรรยาและสุดท้ายผมได้เดินทางไปประกอบพิธีกับอุสตะนี่แหละผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความจริงทุกอย่างและก็ผมเนี่ยมีความสุขในศาสนาอิสลามฮะตุนโอยะฮะตัววิญญาณดีไม่ว่าตุลักี้เด้อนี่ตาโยนอปินโนวลีนอกินนิโกต่อเซนนิโกรูมูฮายอต่อวินนิโกเงเดมอนีบะโปต่อเซวินนิโกน Nak nikah dengan kapal. Tak. Lepas tu, jawi tak masuk lagi. Berat dengan makmum. Oh, habak tu ayah demo tak wi. Sebab itu, ayah demo duk wi kerak dah. Boleh jadi tu, ya bukan duk kena demo. Bukan duk kena ke agama. Ya duk kena demo. Ya pas jom banyak ke orang kita. Bawa mari bancuk sini ke. Hak nanti hijau tu mari bancuk sini. Nah, ya cari nikah dengan orang kita sini. Moga ya dia hidup sini. Bini dia ada dah di isteri dia tu. Bini dia ada dah. Mari duduk sini cari nikah dengan orang kita. Akhir kali ya. Nah, ya diupel lah kita ya. Bawa dia siapa masa, kena pindah klik duduk rumah dia di isteri tu. Tinggal kita sini. Anak dua orang. Bujel lah. Abad tu ayah dia mau lari tak siwi pindah wali tu, dia mau bikin molek kita with dia. Haa. Damah kot kita wi. Tak. Bukan kita laki, bukan kita tak sewi belaki. Wi belaki tapi fikir molek. Kalau demo kuat agama, demo boleh heret tok laki demo hok mualah nak masuk Islam, demo boleh heret dia mari ke jalan agama ni molek. Kau setuju halu dah, tapi kita bimbang takut bawa demo nikah dengan dia, dia heret demo pakai tak pakai kelubung. Kita ramai dah tengoklah jalan. Kalau buat motor kita buat kereta lisih dengan motor. Bini kelubung lek laki cotek penganak kera. Patut laki pakai suara siapa? Luar siapa? Poho putih-putih. Nampak lutut yang jono untuk lelaki. Naik kan lelaki kelubung. Lelaki beluk. Dapai hula lagu mana. Kita tengok. Ah, pelik. Lelah sekali tengok. Kita litah mutu tengok. Oh, ada roisak. Nah, tetu penuh sini tetu. Roisak tu lah. Oh. Nikah dengan dia. Belaki dengan dia. Kamu dia kita nak heret dia mari ke agama kita? Tak. Jadi kita, siapakah kita turut dia? Nah, kelubur-kelubur pun jari-jari kita pakai. Ha, tu berat tu. Habak tu kita kata, makmum, habis tu lah orang tua dia mau lari tu. Dia mau nak mikir molek. Nah, orang tua dia mau lari, orang tua dia mau nampak anakut dia mendah tu. Nah, namun kena tinggal anak dua. Lepas dia ada anak dua, dia kena cerah kot. Pia nak ambil buat bini pula lepas dia tu. Tak ada lah. Hak tu susah tu. Lepas anak, nak duduk lah anak. Ha, dia kena fikir panjang dah. Hak rumah tangga nak fikir panjang. Nah, fikir molek. Sebab itulah Nabi kata, Tungkihul mar'ah li arba'ah. Dinikahi wanita dengan empat perkara, Nabi kata. Wali jamaliha, mik kerana janguk. Wali maliha, mik kerana kaya. Wali nasabiha, kerana keturunan yang molek. Wali diniha, kerana agamanya. Empat perkara, Nabi kata. Fas-fas bizatid din, dalam empat perkara saat ni, kaya lah, janguk lah, keturunan molek lah. Pilihlah yang keempat, Nabi kata. Taribat yadak. Fas-fas bizatid din. Pilihlah agama. Taribat yadak. Kamu akan sempurna. Kamu akan bahagia lepas ada kamu nikah. Hak tu Nabi kata, orang laki-laki nak pilih orang perempuan wak bini. Supo tu juga orang perempuan nak pilih tuk laki wak tuk laki dia. Orang perempuan nak pilih orang laki-laki wak tuk laki dia. Muslimah celak pusai pen sami ko shen kan tong au rup ro rup lo nah tong mi kwam lo tong mi kwam ruai tong pen kon ne ya pa ya po wong takun thi di mai chai ma chak kan zina ko ku mi chat takun thi di la ko si ko ku mi sasana nabi bo wa thang lo thang wong chat takun thi di ทั้งรวยทั้งหล่อทั้งชาติตระกูลที่ดีและก็ศาสนาในสุดท้ายเลยบอกว่าจงเลือกศาสนาแต่ถ้ามีศาสนาใบเดียวเนี่ยความรวยก็มาชาติตระกูลก็ดีรูปหล่อก็จะมาด้วยแต่ถ้ามีศาสนานับเดียวต้องเลือกอากามุฮอตู่ต่ออายุมุลารีแม่มุตู่ต่อสิวิปินาวอลีตุมุดุปิซาห์นักปินาวอลีมาโต้นกินิโกluar marhalah lepas pada ayah kita nak ambil wali raja. Fikir molek. Takut satu hari mu kena tahuk di jatuh tu kak. Mu nak pergi hadap mana muka mu. Kita wil damah kat situ. Ya baru mikir. Kita tak ada kira ustaz situ ustaz tahu. Bawa ustaz royak ni kita baru rasa fikir kat ustaz ni. Fikir molek lah. Kurang-kurang tengok tutup pakai tu waktu lelaki. Nah, orang pakai serubai ke piyah tu. Kelik kita. Boleh macam tebah. Tak main, tak main yang bela tu. Nah, rajin kerja buat. Tu yang digitu untuk lelaki tak. Ni nyanyo lah. Pala ni orang perempuan muda. Banyak orang Quran. Nak yu kat ketong belakang. Hak nak yul kat ketong, hak siar kat rok. Kan aku ana. No. Ah, bikin melek. Ah, tu yang kita kena mikir belakang buat kerja sesuatu benda tu. Jangan buat mudah, leh. Alhamdulillah. Ha, ada apa lagi nak tanya Habib tu kalau kita kecek bak ni sedah lu. Nah, halu kecek bak ni bak jadi kerja ah. Ha? Nah, ha, kecek bak rumah tangga, kecek bak kahwin ni ah. Ha. Ha, yang mari yang panggil mari. Nah. Ke aku mana? Alhamdulillah. Nah, ha, ada apa nak kongsi? Ada apa lagi nak tanya? Nah, alhamdulillah. Ustaz. Ta full men zam-zam ustaz. Mai sia dali raka ustaz. Nah, nan men you tit masjid lah. Masya Allah. Memang dah kat ni biasa duduk ke ni. Kan kat ni haji ke ni dah. Oh, memang. Tu hotel pak masuk sejik halu dah. Tu ayo maha ayo maha hotel tu lah kerana buat gombo hidup jauh sikit. Nah, put ik tu ik ustaz oh. Ha tu kat last dah lu kat last. Kisah le kok. Kisah le kat jimuk dia tu. Eh.

0: Bom boleh habis. Air halia. Rasa serah panah tekak. Alhamdulillah. Itulah. Hak tu, tak ada soalan ke apa. Dia mau tanya kita dalam syak. Pak kita hurai begitu dia yang mikir. Nah. Ya kita hidup nak boleh mikir lah. Semua kita nak jadi orang pemimpin orang belakang. Nak jadi mak orang. Nak jadi ibu orang. Nak jadi ayah orang belakang. Nak mikir lah hidup. Karena kita bukan atas dunia. Kita sampai ke akhirat. Nah. Atau panggil คนเราเนี่ยแต่งงานครั้งเดียวถ้าเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนบะตุนะปิเลตุลากิมอแลปิเลมอแลเชมอแลปิเลมอแลsebab kalau gi salah silap ก็ bengkrak terus kalau dah dah silap ก็ Allah nak tolak tak leh dah kita nak cerah tak leh cerah duk di tu laki bukan cerah duk bini nah bangun tidur pagi aku cerah mu bel 100 kali tak ada. Ya kelimah cerah bukan duduk di bini, duduk di tok lelaki. Dia tok lelaki kata sekali, rebuk atas lu dah. Lu bini kata, tak ada kerja. Ha, tu di antara dah. Alhamdulillah. Ha, itulah sikit sebanyak adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukaddimah. Nah, fasa yang kedua. Nah, ada apa lagi nak tanya tu? Tak ada, tak? Masya Allah. Itulah antara lah. Cukup lah tu kat lah. Atau put ik, tu ik. Ustaz oh. Ha, Masya Allah. Memang lah kita royak di atas lakwisyakan. Royak di atas ilmiah. Bukan kecik hawa nafsu. Nah. Alhamdulillah. Ha, tu di antaranya. Kena Baba Yeh. Baba Yeh masuk lewat ni. Baba Yeh kata. Alhamdulillah. Nah, masuk pak ustaz nak sudah dah. Baba Yeh kata. Abah Yeh. Nah, Abah Yeh dengan Abah Suyeh ni, Masya Allah. Apa khabar? Duk kata nak sewa puwila sekali tu. Nak pergi anak-anak nampak sedap molek. Nampak slider tinggi tu. Kalau kita buat kereta, kalau saya sewa Abah Yeh, saya nak main slider sendiri ya. Nah, anak-anak tak boleh main lah, kita main sendiri. Dah tak utuh Abah Yeh lah. Ay, dah utuh Abah Yeh kata, buat cedera kukuh untuk kereta wadah tu. Nah, penkantan setik. Dek dia ni kau, ustaz. Memang lah, Kak Bay, gitulah. Nah, Alhamdulillah. Itulah di antara dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Yeh. Allah Haji Lee baru masuk. Abah Yeh saat ni pergi jumpa dengan nah, Abah Harith dia. Nah, itulah di Pohdia tu. Abah Harith dengan akak dia tu nak pergi haji tahun ni. Abah Harith kata, ustaz kenal Abah Yeh dah. Abah Yeh ni rapat lah. Jadi Abah kita lah Abah Yeh ni. Nah, Pak Rojok ke kita lah, kita kata. Nah, kerana Boyeh pun kita pergi Palestin sekali gitu. Oh, Masya Allah. Itu yang nak pergi haji tahun ni. Boyeh dah. Nah, orang Boyeh tu. Alhamdulillah. Nah, itulah Insya Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Haji Lee kita. Romli Saman. Romli Mang Saman. Apa khabar Haji Lee weh? Nah, lama-lama sekali tu gaji gitu dah lebih kurang. Nah, tapi duk jumpa sokmo. Nah, duk jumpa sokmo. Nah, alhamdulillah. Kah aku ano? Nah, masa apa habis? Haji Jak kata tak apa dah ustaz sama malam esoklah pula. Ah, tu Haji Jak ya nak tidur ngatuk dah tu. Boyang ngatuk ya mak kita halu Haji Jak. Haji Jak dengan kuno dia. Nah, boyang ngatuk bak ya mak kita. Gigi ustaz malam esok pula. Ha, pandai dia. Nah, kau saat ni nak suruh kita ngajar kau. Oh, ustaz. Ha, jejak satu lapis, ustaz. Alah ni dua je. Jejak ni pandai. Tu yang ngatuk tu nguak. Apa nguak? Tapi kuno-kuno. Katuk mulut dia dengan nguak tu. Setel masuk. Kau mana? Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ha, gitulah. Alhamdulillah. Kalau kasar bahasa salah silap, ustaz minta maaf banyaklah. Dan hak mana hak baik, hak mana kita boleh ambil manfaat, hak mana boleh jadi manfaat tu insyaAllah itu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk hari ini ustaz minta undur diri dululah dengan lafaz yang mulia qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

0: dan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Mereka berkata, Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: فَصْ

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
7: Sawata Jala Radio untuk anda.
8: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.